0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh. Ya, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: masa di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa. Tentunya Laka Pi masih menerima responden atau sahabat budaya yang ingin memberikan komentar mengenai tema kita pada hari ini. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Laka Pi.
0: Iya, selamat pagi Bunda Nelly.
1: Bari Basa ini.
0: Iya, Bari Basa.
1: Apa sih temanya Laka Pi?
0: Waduh, parah nih. Jadi kita mau tahu ini sedikit, bagaimana tanggapannya Bunda Nelly terkait nilai si pakainya di...
1: Aku udah tahu.
0: Belum piku sebut.
1: Enggak, sudah kan sedikit-sedikitnya ada kan si pakingat, si pakalebi.
0: Nah, si pakingat dalam polemik birokrasi, ini kan banyak masyarakat yang terpancing mungkin. Akibat dari polemik birokrasi. Nah,
1: yang di luar sana toh. Nah, contohnya bupati Goa. Yang lagi panas-panasnya
0: Menurutnya menurutnya Bunda Nelly ini bagaimana mengenai si, gini, nilai si pakaiannya?
1: Ya. Sebagai warga masyarakat, khususnya di Kota Makassar, tidak perlu menanggapi masalah yang ada di luar sana. Kita kan harus ingat pesan orang tua kita yang diajarkan, yang namanya sipa ingat, sipa kalebi. Tetapi secara pribadi, yang namanya sipa ingat, sipa kalebi itu sepertinya udah goyah.

0: Ya itulah. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna lah, Kavi.
1: Iya.
0: Selalu berbuat kesalahan.
1: Artinya perlu adanya yang namanya si pakainge, artinya iya, saling mengingatkan lah seperti itu.
0: Saling mengingatkan dan saling menghargai.
1: Jadi kalau ketika sudah ada terjadi seperti ini ribut, nah
0: yang di bupati,
1: yang ya contoh kecilnya seperti yang ada di sana kan, perlu namanya saling mengingatkan.
0: Dan, iya. Dengan kita langsung berbuat arogan, itu pintu digedor-gedor kayak tidak ada apa ya?
1: Itu aturan. Itu rusak. Kita juga yang rugi. Kita yang bayar pajak. Dialihkan
0: ujung-ujungnya
1: lagi.
0: Kita yang bayar pajak.
1: Harusnya ada perbaikan fasilitas yang lain. Itu lagi mau diperbaiki.
0: Betul.
1: Makanya penting yang namanya si pakainga.
0: Si pakalebih.
1: Jangan mudah kita terpancing emosi oleh isu-isu. Karena kan ini kan kita berada di negara hukum. Tentunya ada
0: punya
1: prosedur.
0: Aturan.
1: Ada prosedurnya dalam mengambil sebuah tindakan. Oke lah, sudah ini pansus begini ya, tinggal tunggu. Jangan terpancing emosi lagi. Adapun yang terjadi ketika mungkin seperti itu ada 16 pegawai yang dinonaktifkan, kan itu dinonjobkan istilahnya. Nah, terlepas dari itu kan ada lagi yang namanya BKN pusat. Itu kan sedang diselidiki juga berdasarkan informasi dari berita yang berhasil diliput oleh reporter RRI.
0: Betul.
1: Makanya jangan mudah terpancing yang namanya isu-isu yang belum benar. Terus kalau memang berdasarkan fakta yang ada itu ada terjadi penyalahan,
0: barulah kita mengambil tindakan.
1: Tidak mungkin juga kita yang ambil tindakan karena kita bukan yang penyelenggara.
0: Yang berwenang lah.
1: Ada pihak yang berwenang. Maksudku seperti itu. Itulah pentingnya kita si pakainge dalam menanggapi sebuah isu-isu birokrasi. Karena pun kita ini terpancing, kita dukung kubu A, kita dukung kubu B. Nanti ujung-ujungnya dia nanti baikan toji. Kita yang baku benci-benci. Makanya ya biar saja jalan.
0: Liatin
1: apa-apa
0: aja.
1: Berkomentar boleh, tidak ada masalah. Yang penting
0: no problem.
1: Jangan terpancing untuk lakukan hal-hal yang merugikan mungkin diri sendiri.
0: Kita sendiri.
1: Seperti itu maksudnya lah, Kapi.
0: Kalau begitu, selamat pagi, jelang siang. Durasi perlu.
1: Durasi
0: banyak
1: durasi.
0: Yang antri.
1: Ada minyak.
0: Oke. Assalamualaikum, Lakafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat budaya yang ingin bergabung, ada tadi yang menelpon di telepon biasa. Silahkan yang menelpon di telepon biasa. Ini Pak Iqbal, coba menelpon kembali Pak Iqbal. Pak Iqbal di Panaikang, silahkan menelpon kembali. Dan yang menelpon tadi di telepon biasa, silahkan menelpon. Ini Lakapi masih menunggu ini. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Iqbal di Panaikang. Bagaimana Pak Iqbal tanggapannya mengenai... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribas apa Iqbal?
2: Baribas juga
1: lah, tapi kenapa sih demo diambil terus nomor HP ku? Tidak ada itu ku pakai.
2: Oh, di save.
1: Nantilah.
2: Atau besok ada cara atau pergi diundang.
1: Iya, nanti ku kabari. Kinari aja nomor tadi perompa ini.
2: Apa temanya ini?
1: Jadi temanya ini si pakainge di era modern membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Ini kan ada beberapa hal ini yang menjadi polemik dalam birokrasi. Tentunya kita punya sebagai orang Bugis, kita Bugis atau orang Sulawesi Selatan lah, ada nilai si pakainge yang kita pegang teguh. Nah, tentunya di era modern ini

0: Iqbal tu, bagaimana nilai sipakainya ini kita bumikan nilai-nilai karifan lokalnya dalam menyikapi polemik birokrasi seperti halnya kan yang terjadi di sana, di mungkin contoh kecil yang ada di kabupaten Goa ya.
1: Begitu. Apa gunanya tuh? Buat apa demo seperti itu?
0: Nah, itulah makanya kita angkat tema sipakainya. Karena kan yang iya, ber benar. Yang
1: tidak ada juga aslinya kalau kita demo seperti itu. Maksud saya mengganggu saya anunya orang, warga apalagi yang mau pergi kerja dikena lagi macet, otomatis kan kita juga rugi. Rugi waktu, rugi fisik, membuang waktu saja. Simpel saja seperti itu setelah kami. Terlalu panjang lebar. Terlalu panjang lebar dia. Simpel dia.
0: Iya, memang simpel Ji. Cuma ya kita tahu lah kita ini mudah sekali digoreng. Makanya Nabila Lakapi ini terlalu termakan gorengan ini masyarakat. Ada yang namanya prosedur. Jangan mikir kodong gara-gara satu kesalahan langsung mikir justifikasi orang. Oh, kau begini kok. Sebelum kita komentari orang lain, kita lihat dulu diri kita. Pernah tidak dilakukan itu? Kalau pernah, jangan lalu berani komentar-komentar seperti itu. Bagaimana Pak Iqbal?
1: Ya betul-betul gitu.
0: Betul tuh.
1: Betul juga.
0: Jadi ya seperti itulah hal-hal seperti ini kan ada yang namanya tudang sipulung. Dipanggil tokoh-tokoh masyarakat, kita diskusikan, kita cari jalan tengahnya seperti apa, kan?
1: Iya.
0: Jangan langsung kayak turunkan ini. Bagaimana ketika itu juga kita harus posisikan diri kita. Bagaimana posisi? Bagaimana kita kalau kita berada di posisinya beliau lah. Jadi artinya ini. Begitu si pakai nggak harus saling mengingatkan lah seperti itu iya. Dalam menyikapi sebuah polemik toh yang namanya birokrasi begitu ya tentu ada mimik seperti ininya. Jangan toh kita masyarakat yang terpancing-pancing karena ada mimik masing-masing yang punya tugasnya untuk laksanakan itu apa-apa. Bagaimana menurutnya Pak Iqbal?
1: Ya saya sependapat menurutnya Lakapi.
0: Cocok ki. Oke balik baik bal.
1: Iya.
0: Mas Ari ini juga mau masuk ini. Ada tadi siapa namanya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Indar, silahkan Kak Indar yang ingin bergabung memberikan komentar silahkan. Ini Indar siapa ini? Mana ini Indar. Ada tadi Kak Indar, silahkan Kak Indar di memberikan komentarnya mengenai hal tersebut. Nah, kita sudah terhubung dengan Kak Indar di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Kak Indar.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Antri.
2: Kenapa enggak ada yang tertelepon biasa, Kak?
0: Antri. Masih menelepon tadi orang, antri.
2: Enggak ada antri.
0: Budayakan ngantri.
2: Enggak ada budaya antri. Wah. Yang ada budaya nyosok.
0: Ah, ini juga ini Kakak Indah ini. Dia selalu nasihati orang baru dia mau langgar-langgar aturan.
2: Mumpung hari libur, cari masalah. Awe buangnya contoh yang baik. Kacau walau di daerah Sulawesi Selatan, contohnya di Kabupaten Sibe.
0: Jadi bagaimana menurut Teh ini Kak Indah? Apa yang harus diperbuat ini dalam menyikapi yang namanya polemik birokrasi?
2: Sekarang itu, maaf ya, saya kan menonton. Dari kemarin tadi malam ya kan menonton. Kalau saya pelajari kan, kan ada juga yang komen, katanya ini ada ini kan apa namanya tuh?
0: Apa itu?
2: Koordinatornya itu kan. Ini skenario sudah disusun dari awal, barangkali sudah punya skenario kalau di Kabupaten Goa. Jadi enggak usah lagi dipertanyakan seperti itu, cukup kita menyadari diri kita sendiri, bagaimana kita berbuat, apakah yang kulakukan ini baik atau tidak, ya kan? Apakah kalau saya, ada Mian juga yang mengeluh, panas-panas, kenapa memang kau ikut demo di situ, lu tahu panas, lebih bagus tidur kau di rumahmu, dapat kau angin, ya kan? Jadi kalau saya pelajari dari video-video tersebut itu, hanya karena uang 50.000, 100.000, kau rela mengorbankan harga dirimu, ya kan? Nggak mungkin kau turun di lapangan seperti itu kalau
0: tidak doek nah.
2: No many, ya kan?
0: Iya.
2: Pastinya. Enggak nih dong, enggak narodui. Jadi saya pikir di sini ini namanya makna dari kata sipakatau, sipakalebi, sipakainga, ya kan? Kalau makna dari sipakatau itu, itu saling memanusiakan manusia, ya kan? Menganggap orang lain sebagai manusia dan berharap itu, kita semua itu manusia, harus memanusiakan manusia. Kalau diri kita sendiri kita manusiakan, gimana caranya, ya kan? Jadi disinilah kita perlunya itu memanusiakan manusia. Jangan gampang terprovokasi dengan orang lain, dengan itulah kepentingannya sendiri.
0: Itulah ya pentingnya kan? Sipakainga.
2: Ya, itulah pentingnya sipakatau. Kalau sipakalebi itu saling memuliakan satu sama lain, menghargai pendapat orang lain. Jangan mau menang sendiri. Dalam pendapat yang benar belum tentu di dirimu benar, belum tentu orang lain menganggap benar, ya kan? Ya. Jadi harus bertukar pikiran. Kayak yang dari menelpon si masuk, ada yang menanggapi sebentar. Itu pun opini. Tergantung dari siapa yang apakah opininya si B bagus atau si B. Di situ beribu-ribu pendapat, opini belum tentu bisa diterima semuanya karena semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Jadi kita manusia itu harus betul-betul paham yang namanya itu 3S. Yang asal bisa tahu 3S. Ya, 3S sepakata sebagainya. Cuma tahu artinya tapi tidak tahu teorinya, ya kan? Sekarang itu kan perlu dipraktekkan teorinya. Jangan bisanya ngomong, wacananya dikeluarkan, tapi tidak bisa mempraktekkan di lapangan, ya kan? Jadi sebagai manusia terus, terus dipakai ingat, ya kan? Saling mengingatkan. Ya kan, paman lakapi, dek lakapi berbuat dek yang seperti itu dek. Nah, kalau ada kesalahan tersendiri jangan dibicarakan ke orang lain, cukup kita sendiri yang tahu dengan Allah, ya kan? Kalau ada masalah masalah dengan orang tercinta, jangan dibahas di siapapun, karena kalau sudah keluar dari orang itu bisa jadi bahaya bumerang buat kita.
0: Betul.
2: Jadi lebih bagus itu kita yang tahu sendiri, jangan bisa kita ingatkan semua orang jangan seperti itu. Jadi saya kira itu masyarakat yang ada di sana yang mengaku ini dan itu belum tahu namanya 3S, ya kan? Kalau dia paham itu namanya 3S, dia tidak gampang terprovokasi oleh siapapun. Oleh ya, karena saya tahu, saya pelajari dari awal ini kabupaten itu tuh ya diwarnai dengan politik. Karena apa? Politik itu adalah kapital tidak memandang saudara, anak, dan suami, ataupun dia makan saja, ya kan? Jadi, kan saya masih ingat itu kata-katanya Puang itu yang mertuanya, Pak Wali ya, yang sumber politik. Nah, jadi kenapa politik itu tidak memandang saudara, anak, atau apapun, dia makan. Lebih bagus itu jadi pengusaha. Katanya seperti itu. Jadi kalau mau saling menjelek-jelekkan, saling ini berpolitik maki. Jadi itulah namanya politik. Tidak memandang saudara apapun. Saya saja dengan lakapi bisa berseberangan kalau saya berpolitik. Dia dukung itu, saya dukung ini.
0: Sebentar, tapi saya tidak mau gaji berpolitik saya.
2: Saya juga tidak mau, cukup dengan pekerjaan ku sekarang. Enak ku rasa, tidak ada ininya.
0: Tidak bisa kepusingi orang.
2: Saya tidak mau pusingin orang. Kalau orang pusing, kak, itu namanya saya artis, ya kan?
0: Ya.
2: Karena kenapa? Artis kan suka dikorek-korek.
0: Alaku.
2: Ya kan? Juga di ini.
0: Alaku. Jadi, kak,
2: yang penting bukan saya yang korek orang lain, dek. Nah, tapi kalau orang yang bilang, itu si ini. Ya, oh, begini, begini, begitu, begini. Urusanmu, tambah kau gibul, tambah kau jelek, kan kak rezekiku semakin lancar, kak yang kurang rezekimu.
0: Alaku.
2: Memang seperti itu kita prinsipta yang betul-betul itu namanya suku Bugis Makassar deh. Nggak bisa saling. Tapi kalau cuma tahunya saya suku Bugis Makassar, tapi dia tidak bisa terapkan ke dalam hidupnya, percuma ki bos.
0: Iya, cocok nih.
2: Pensiun mau kok jadi orang suku Bugis Makassar, pindah mau ke luar negeri.
0: Wadi nih, wadi nih mah jadi bupati ya.
2: Awe deh, deh welo iya mak jadi bupati.
0: Anu nak pale, ketua RT, ketua RT, na RT, na RT.
2: Awe tong welo.
0: Lingkungan nak pale, lingkungan nak.
2: Awe tong welo, deh gagang hukum sekarang pekerjaanku.
0: Mencari ibu rumah tangga nih pale.
2: Jadi ibu rumah tangga pura nih lo. Awe.
0: Bapak rumah tangga, bapak rumah tangga.
2: Ah tidak, suami kerjaan jadi bapak rumah tangga. Yang kudoakan jadi bapak rumah tangga di Lagapi, yang sejahtera saya selalu. Dan apa di yang banyak-banyak makan nas pendak bunding.
0: Kak biar banyak sedikit ku makan itu kendat. Begitu-begitu tonji.
2: Tapi saya nak kalau dibilang makan, iya memang iya. Tapi kalau memang postur badan seperti itu, yang lupa naik turun kalau paham di RRI. Tapi RRI enggak ada lantai tiganya, di.
0: Kayak indah, aku tanya memang meki. 12 kak bersepupu, semua laki-laki bersepupu dari bapakku. 12 kak bersepupu dari bapakku, laki-laki semua itu semuanya tinggi besar, berisi.
2: Oh, dan de
0: jadi memang itu. Garis keturunan.
2: Garis keturunan. Kalau saya garis keturunan, aku memang ramping dan bonding.
0: Bagaimana ceritanya itu ramping dan bonding? Dendele.
2: Kadang bonding, kadang ramping.
0: Umale. Oke, memang ke Indah. Ada tadi di Parjuna Tawa, mau anu bergabung ya?
2: Jadi kesimpulannya di sini, terapkanlah yang namanya 3S dalam diri kita sendiri. Jangan gampang terprovokasi dengan orang lain, tapi cukuplah jadi pendengar atau penonton. Jangan pernah dengan ini dan itu. Pokoknya berjalan, berdirilah di atas kaki kita sendiri. Oke, selamat bertugas selalu, sukses terus. Energi perempat juga tetap jadi udah. Dan ingat 3S, siapa kata sebut. Dan selamat hari Maulid nah 12 Rabiul 1448 Hijriah di hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin bergabung di program Bari Bahasa kali ini. Ada tadi Kulia Densaro, ada Parjuna. Silahkan kirim telepon di 0811-400-9250. Mana mi Parjuna, Parjuna menelpon maki saya tunggu iki. Desar juga menelpon maki, masih menunggu ini lekapi ini. Mana maki semua itu yang menelpon tadi Desar, Parjuna, siapakah yang akan aku angkat? Ini sudah kita sudah terhubung dengan Desar selaku orang gua asli asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desar, Bari Bahasa.
3: Selamat pagi, Kopi.
0: Iya, selamat pagi juga, Desaro. Desaro, karibu sama di cemua gitu?
3: Yo.
0: Aga yo.
3: Ya, dada. Ini aneh, 3S Erik Niroba.
0: Jadi?
3: Setimpa karang.
0: Apa dibilang?
3: Sipa rontok, sipa tunrung.
0: Apa sih arti ini? Tunda mengerti, kodong, tolong.
3: Tau kamu mendekatnya, dong. Bila, ini sipa kelabir, ya.
0: Itu makanya aku bilang kayak kemarin bagaimana kita ini sebagai orang go asli.
3: Iya, Siti Pangaras, Siti Patun, Siti Paronte.
0: Jadi bagaimana menurut itu terkait tema kita hari ini? Si Paka ingat dalam merespon yang namanya polemik birokrasi.
3: Tenang. Kira namanya penggaukan. Tena masih ditengarri.
0: Apa artinya itu, Desaro?
3: Karena Tena masih pakai ingat.
0: Oh, ndak ada mi yang saling mengingatkan, di.
3: Tena.
0: Semuanya pakai emosi, ya?
3: Iya. Karena error nama Ami.
0: Sini saya paling kasih ingatkan, ini. Sebagai anak muda ini, kayaknya harus ki dulu tuh, udah si pulung deh.
3: Iya.
0: Karena kalau begitu, tensi-tensi, baku demo. Nah, tidak diberhentikan, jadi ASN ko dong.
3: Kira-kira nama Ami panggil kan?
0: Tidak diberhentikan jadi ASN, cuma diparkir ki dulu untuk sementara.
3: Iya.
0: Ya.
3: Mana TIP gua maju. Gua malu.
0: Iya, ribut sekali ini apa-apa kodong.
3: Dari tenor nih pakainya gua maju.
0: Enggak bisa. Masa pada-pada kita ini baku giat toh harus nak kita ini sama-sama ki. Pada-pada kita ini saling melindungi lah. Nah bilang orang Bugis si sampo siri kira ke ceritana.
3: Apalah emang kamu mana peseri bang, apa penggau kamu pasti kejari ya.
0: Jadi bagaimana itu? Mengerti juga tadi itu si sampo siri.
3: Iya,
0: saling menutupi ya nu tato. Harusnya kita ini yang saling ini, saling.
3: Demi bunda Fatma.
0: Belum pi, hilang mi dari dunia kayak ini dunia radio. AC misi dia jalan-jalan.
3: Iya, orang tadi kita itu.
0: Ini harusnya didengar ki bunda Fatma tahu juga iya. Kita mau dengarkan anu na cuma menghilang misi dia dari dunia radio. Tidak pernah mau nelpon lagi.
3: Nggak chat ya dibangi ya.
0: Nggak chat ya kita di malam.
3: Iya. Gimana? Baik-baik lagi?
0: Ya. Baik-baik. Alhamdulillah ini sudah ada kemajuan ini.
3: Kamu minta ngorok kan?
0: Masih batal-batal aja ya. Cuma begitu gatal-gatal. Ya,
3: gede dan nyari. Ini dan nyari. Ini tiga kali berturut-turut mandi subuh itu sembuh.
0: Masalahnya tidak pernah tidur di desa. Jadi makanya tidak mandi ya. Apa? Desa Ro, masih dikerja jalanan di situ Desa Ro? Jalan ke Malino?
3: Iya.
0: Masih dikerja jalanan ke Malino?
3: Iya, masih dikerja.
0: Oh, deh. Mau pergi jalan-jalan, pergi Malino, nah. Adah.
3: Apalagi kalau jalan di rumah aku tuh lebih parah, po.
0: Iya, berdebu, Kiko, dong. Nanti sampai di sini pakai yang hitam, mak. Sampai nanti di Malino.
3: Iya, patir, batu sungkun, yang masih sama. Parah. Karena dataran tinggi gua luas.
0: Iya, betul tahu. Aku akui saya itu gua.
3: Lebih luar pintu dataran tingginya gua.
0: Iya, lebih besar ki memang ini dataran tingginya gua. Makanya ini gua orang gua ini cantik-cantik ini deh. Iya. Ganteng-ganteng juga di putih dah. Oke, Pak Nesarro, kita kasih juga kesempatan tahu buat Pak Arjuna. Iya, dirubah mi.
3: Kemarin kita dengar aneh si Paronto.
0: Oke, Pak Nesarro di.
3: Mama kita.
0: Oh, mama ta, Nesarro juga tahu kok dong.
3: Mama itu.
2: Apa Nesarro nanya ini sini?
0: Itu juga tahu saya. Nama mana?
3: Iya. Itu aja namanya dari mama.
0: Iya pale, deng. Iya, amin. Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan buat Pak Arjuna untuk memberikan tanggapannya bagaimana mengenai tema kita pada hari ini. Silakan Pak Arjuna melakukan telepon ulang lagi. Ini sisa Parjun ini terakhir. Saya kasih waktu 7 menit buat Pak Arjuna mengungkapkan isi hatinya. Asik. Jangan video call Parjuna. Telepon biasa Parjuna. Telepon biasa ya Parjuna ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Arjuna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo ya.
0: Bari basa.
4: Ya, bari muslimin.
0: Nah, bagaimana selatan tanggapannya?
4: Lakapi.
0: Iya. Bagaimana tanggapan Pak Arjuna mengenai tema kali ini? Sipa Kainga di era modern membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Karena ini mudah sekali kita sekarang ini terpancing yang namanya polemik birokrasi, padahal itu bumbu-bumbunya birokrasi sebenarnya.
4: Memang itu sipakai enggak. Tapi ya.
0: Yeah.
4: Tanya di sini ada yang dituakan, jadi maaf yang dibawa-bawa itu harus juga tahu diri.
0: Iya.
4: Yeah. Ini kan tadi lempo biasa gitu kalau apa sama mau cek bawahan. yang tidak biasa itu kalau bawah memecek atasan.
0: Nah,
4: itu yang tidak biasa. Jadi karena sekarang ini mungkin karena pengaruh apa namanya, mungkin karena pengaruh ekonomi barangkali atau nabambang, jadi orang gampang terhasut ya.
0: Iya.
4: Nilai-nilai Pancasila di sini kurang apa deh?
0: Kurang apa?
4: Kurang
0: itu
4: diterapkan yang biasa. Padahal itu kan orang mau kerja di pemerintahan itu kan banyak prosedurnya juga.
0: Iya, betul. Nah,
4: jadi tidak boleh juga dipecat langsung dipecat saja, pasti ada pertimbangan toh.
0: Iya.
4: Kalau dinonaktifkan saya rasa kurang cocok juga saya rasa lah kau.
0: Sebenarnya didonjobkan sih sebenarnya ya,
4: itu cocok itu.
0: Istilahnya diparkir lah kalau kita yang pernah aku dengar itu diparkir dulu sebentar.
4: Istilahnya kalau anu kartu kuning lah dulu peringatan.
0: Iya toh. Peringatan kan sampai ya saya ini merangga. Saya mungkin ini saya ini saya cuma berpikiran ini opini pribadi ya Pak Arjuna, mungkin ini mungkin gara-gara polemik birokrasi ini roda pemerintahan ini tidak berjalan. Makanya supaya roda pemerintahan ini tetap berjalan, makanya diparkir dulu untuk sementara waktu sambil diselesaikan ini permasalahan pokok. Kayaknya seperti itu.
4: Ya, tapi memang perlu juga itu. Udang si pulung lah tapi ya diterapkan ya nilai seperti yang dulu.
0: Apalagi kan ini ya bisa dikatakan ya. Goa atau daerah kerajaan dulu.
4: Mana sih napa kalau begini?
0: Harusnya kita si sampoi sirit tak?
4: Ya, sampoi sirit saling menutupi lah. Kita punya ini, kekurangan tetap kita maju ya.
0: Iya, tetap itu ada rasa malu. Cuma ya, rasa malu itu, pada kita tomo yang tahu ki.
4: Pacina sirit yang luar biasa itulah KP.
0: Iya.
4: Pacina sirit, kita berjuang sama-sama. Tapi kalau begini, aduh. Nabi bilang orang Makassar sih genre-genre tidak ada
0: nih. Masa Nabi bilang masa kita pada kita ini ya, orang situ baku ini.
4: Ya, istilahnya musuh dalam selimut sih.
0: Masa kita gini masyarakat lagi nanti dibenturkan gara-gara polemik birokrasi, biarkan Tommy kodong itu.
4: Ya.
0: Karena ada mi prosedurnya, kita tinggal tunggu bagaimana penerapannya.
4: Ya.
0: Karena ada
4: ya. Jadi Pak Billy yang dianggap sebagai orang tua, lalu dihadirkan baru kita berdiskusi toh,
0: masih
4: belum bagaimana baiknya ini kedepannya kita punya negara ini atau lingkungan, karena kalau begini terus tidak ada selesainya.
0: Iya, karena sama
4: orang
0: sama-sama merasa benar. Nah, ketika melontarkan sebuah isu atau yang namanya mengkritik seseorang. Sebelum mengkritik, nah bilang orang Bugis kape sajola lewe, periksa dulu dirita, bersih jeki ga?
4: Ya.
0: Kalau mungkin komentari orang,
4: enggak
0: pernah kita dilakukan tonjina pergi kritik orang begitu kan tidak etis ya. Toh.
4: Ya ini juga yang masalah demo juga, ini banyak yang tidak sadar bahwa ini demo ini kembali ke kita. Sendiri sebenarnya ini menghambat pembangunan, mungkin pembangunan yang boleh dikerja lebih penting dikerja dulu ke situ karena itu lebih penting itu. Kalau misalnya ada lapangan dibuat belum pih lapangan istilah tempat yang belum jadi sampai sekarang.
0: Makanya sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkanlah.
4: Kalau dipakai lagi itu istilah tak kalem itu tidak bagus.
0: Tak kalem tidak bagus.
4: Tidak bagus itu, jangan. Itu tanda-tanda kehancuran kalau begitu. Bagus itu.
0: Apa alangkah lebih baiknya lah seperti itu. Kalau ada sesuatu ya kita cukup jadi penonton saja. Bukan dalam artian ini penonton kita diam saja, tidak. Toh. Artinya kita ini diam, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya dari sisi kacamata hukum. Karena kita ini negara hukum toh, ada prosedur yang terjadi. Tidak serta-merta langsung diturunkan jadi ini. Seperti itulah, kita cukup mengingatkan saja. Jangan mengambil tindakan-tindakan negatif.
4: Siapa lagi kalau kita mengingatkan ini. Kalau muslimin dan muslimat, kan mengingatkan. Sebab ada yang bengkok sedikit diluruskan.
0: Iya, diluruskan. Ya, kalau keras-keras sih ya perlahan kita luruskan ya, toh.
4: Iya, baik-baik.
0: Itulah seperti itulah
4: diurus
0: yang namanya
4: Pak Umar nih.
0: Iya, Pak Umar suka tuh masterika Pak Umar, banyak-banyak mau disterika itu. Iya. Oke lah Pale, ya, Pak Arjuna, waktu ini siap.
4: Juga ya.
0: Sudah di penghujung tanduk
4: sebagai nih. Masyarakat biasa adalah kami mendoakan semoga lingkungan kita, negara kita tetap aman.
0: Aman dan damai.
4: Roda pembangunan tetap berjalan.
0: Iya, roda pemerintahan juga bisa berjalan sebagaimana
4: itu mestinya. Tidak enak, kalau ada ribu-ribu juga tidak aman. Agak apa kata dunia.
0: Nah, ketawa-ketawa yang begitu orang di luar.
4: Iya. Indonesia sudah sekian lama merdeka, tapi masih ada begini kan, bagaimana ceritanya?
0: Berarti ini yang pentingnya yang namanya literasi digital.
4: Jadi sekali lagi itu budaya sirik apa Charles betul-betul
0: diterapkan betul. Itu.
4: Dibuktikan sirik apa Aceh, orang Makassar, Bugis.
0: Oke lah Pak, Pak Arjuna, siap-siap. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Arjuna mengenai tema kita pada hari ini. Dan sahabat budaya, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 menit. Mungkin Lakapi sekalian pamit undur diri dari Ruang Dengarta dalam program Baribasa. Jadi kesimpulannya, mari saling mengingatkan. Permasalahan polemik birokrasi sudah ada. Sudah ada posnya masing-masing. Artinya sudah ada yang tangani masing-masing. Karena kita negara rata, negara hukum. Jadi kita harus taat pada aturan. Karena tidak mungkin itu juga langsung mempecat-pecat orang. Jangan makin mudah diprovokasi. Intinya sirik napace. Sirik ini dibawa. Kalau pada-pada kita yang baku gea, mau jadi apa negara rata toh. Jadi kita dengarkan lagu dari Peter Pan, Topengmu. Oke, sih.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, konro adalah masakan sup iga sapi khas tradisi suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna coklat kehitaman dan kaya akan rempah-rempah beraroma kuat. Konro masakan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan Bugis yang sangat menggemari makanan konro ini. Demikian kabar anda berempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan ketarik, Pak. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya proses kehamilan, kan?
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombang Tarari Makassar. Baru saja kita lewatkan dari Ati Raja yang dipopulerkan oleh Dian Ekawati, salah satu lagu ciptaan Ho Enji ya, salah satu musisi dan seniman di era saat itu ya. Baik Sahabat Budaya, sebentar kita akan hadirkan paket picture terkait dengan Datu Museng.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
3: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya El Dengkena, sekarang El Dengkena yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
2: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuda.

0: suka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar jalan Maipa.
1: Awalnya tuh tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situ selama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai karang keramik. Itu yang bugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dibugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dibugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini pakai tegel keramik begini 17-an itu 1700-an sudah ada sih karena Datu kan meninggal tahun 1765 meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Lesari, yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur, merupakan daerah pertempuran antara Datu Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datu Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu, meminta suaminya sendiri, Datu Museng, untuk membunuhnya. Setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri. Seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaengga Lesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaengga Lesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaengga Lesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengadu kan dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol yang kita sekarang dari Marisol itu dulu kan masih pun ada kan, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa Deapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar dia kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik kakanda atau daingku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya dia baik Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya Ya, itu lah yang disebutin baik Pak Pati. Itu legenda yang ada. Legenda yang ada bahwa Datuk Muhsin itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datuk Muhsin itu Karanggalesong. Yang bunuh Datuk Muhsin Karanggalesong. Tadinya dia kebal kan, Datuk itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karanggalesong, ya kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Muhsin dibilang, silakan Karanggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karanggalesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datuk Muhsin, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Muhsin. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Muhsin tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datuk Muhsin yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener, menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
2: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
3: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
4: Oh no.
1: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
5: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah menghubungi.

Selamat berdaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, beberapa saringan lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebentar di jam 11 kami menemani Anda di acara Teras UMKM.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Sahabat Daya, kembali kami hadirkan kabar anak perempat konro adalah masakan sup iga sapi khas tradisi suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna coklat, kehitaman dan kaya akan rempah-rempah beraroma kuat. Konro merupakan masakan bagi masyarakat Sulsel, khususnya Makassar dan Bugis yang sangat digemari makanan konro ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
1: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang, selamat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di mana bergerak dalam bidang kuliner ya. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama owner dari Ceker Pedas, Tamaung ya, Tamaung, dan alhamdulillah di studio sudah bersama dengan ownernya Ibu Rianti, atau saya panggil Kak Rianti aja ya.
5: Iya.
4: Baik, Kak Rianti, boleh sedikit cerita nih terkait dengan awal mula merintis usaha ceker ayam, dan tentunya banyak hal yang perlu misalnya dilakukan untuk membuka usaha seperti ini. Mungkin asal usul membuka usaha ini seperti apa? Mungkin cerita di tahun berapa mulainya, kemudian kenapa kok pilih segmen ceker ayam. Nah, itu dia.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan, saya Rianti, pemilik Ceker Pedas Tamaung. Mm-hmm. Ceker Pedas Tamaung adalah salah satu kedai hidden gem yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di Kelurahan Tamaung, sejak 2019.
4: Pas COVID berarti ya?
5: Iya.
4: Apakah karena mungkin saat itu lagi pembatasan sehingga di rumah aja terpikir usaha untuk membuka?
5: Iya Pak, salah satunya juga itu. Awalnya kan pada saat itu saya kerja.
4: Iya.
5: Terus pada saat itu kan kayak saya, maksudnya beberapa perusahaan itu merumahkan, termasuk saya.
4: Iya.
5: Nah, di situ saya terpikirkan. Bagaimana buka usaha. Terus mamaku kan pintar kita kelola ceker.
4: Iya. Berarti ini resep dari orang tuanya.
5: Jadi terus terpikir, Mak, saya tanya orang tuaku, bilang, "Mak, mau coba open PO kini ceker tak, karena kayak kurasa tuh worth it untuk dijual. Ada pasarnya ini, yakin, Kak?"
4: Iya.
5: Di situ.
4: Wah, berarti COVID membawa berkah juga ya.
5: Masyaallah.
4: Nah, itu seperti itulah ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya.
5: Iya.
4: Masuk ini tadi saat COVID ada pembatasan dan karyawan dirumahkan, justru ini ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan usaha mandiri ya. Oke. Nah, selama dari 2019 sampai detik ini kira-kira nih gimana perkembangan yang dirasakan usaha nih? Awalnya memasarkan itu gimana sih?
5: Awalnya itu kita open PO, Pak. Open PO di marketplace Facebook.
4: Oh iya. Iya.
5: Terus ternyata ada, Pak, ada peminatnya.
4: Iya.
5: Nah, di situ ada yang mau ikut PO beberapa orang. Terus berlanjut jadi repeat order. Bertambah lagi yang mau ikut PO, berlanjut hingga sampai saat ini.
4: Sampai sekarang ini.
5: Sampai sekarang.
4: Tapi sudah punya warung sendiri ya? Atau ada, masih
5: tapi,
4: dari?
5: Ada, tapi khusus takeaway.
4: Oh, takeaway. Oke. Okay. Jadi mengambil satu segmen yang mungkin masih banyak orang yang tidak melirik ini ya. Kalau orang pikirkan ceker ayam itu mungkin orang biasanya kalau potong ayam ya, chickennya. Tapi ada segmen khusus pecinta ceker memang ya.
5: Ada, Pak.
4: Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam saat ini, dalam merintis usaha ini, tentu tadi ada usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memasarkan lewat marketplace ya. Nah, kemudian lama-kelama berkembang, apakah juga saat sekarang ini dari omsetnya mungkin dari berapa rupiah hingga saat ini naik terus ya, tentu ada usaha-usaha perbaikan atau inovasi yang dilakukan nih, Kak. Apa nih yang membuat orang lebih tertarik lagi untuk menikmati kuliner ini?
5: Kan selama ini orang pikir ceker itu makanan pinggiran ya, Pak, maaf. Yang cuma diolah mungkin menjadi salah satu penambah sup. Ya, tapi dengan kita membangun ceker pedas Tama Maung, ceker itu tidak hanya dijadikan sebagai penambah sup, tapi bisa dijadikan diolah seperti ceker pedas, ceker pedas manis, ceker crispy dan ceker tanpa tulang.
4: Oke, jadi banyak inovasi yang dilakukan ya ceker ayam itu sehingga bisa menaikkan kelas menunya nih. Nah, bagaimana proses kreatif ini dalam menemukan ide untuk varian rasa baru nih tadi? Seperti tadi ceker tambah tulang, kemudian ada crispy-nya, ada juga kuah rempah atau yang lainnya.
5: Kita lihat dari permintaan pasar, Pak. Karena biasa ada customer, Kak, ada ceker ini, ada ceker ini. Di situ kita mulai survei, oh ternyata ada beberapa orang yang cari. Jadi kita di situ.
4: Berarti dari konsumen yang memberikan. Awalnya membuat ceker ini sup ya atau apa? Awal mula membuka usaha kuliner tak ini sup ceker ayam dulu atau?
5: Nggak, langsung ceker pedas, Pak.
4: Oh, langsung ceker pedas sih. Yang tanpa kuah itu ya?
5: Iya, tanpa kuah.
4: Tanpa kuah dengan.
5: Jadi cuma sambal dikasih ceker.
4: Wah, luar biasa. Nah, tentu kalau kita melihat ya, memang terbatas penikmat ceker ya. Hatinya tidak semua orang bisa menikmati ceker ayamnya. Selama ini apakah memang tetap fokus pada ceker ayam atau sudah ada varian-varian baru atau mungkin dalam bentuk menu-menu yang lain, misalnya bagian-bagian lainnya daripada ayam itu, bukan hanya sekedar menjual ceker?
5: Pak, di tempat kami itu bukan cuma ceker pedas, tapi ada juga ayam paleko, pentol pedas.
4: Gitu. Terus berarti lebih ke segmen pedas-pedasnya.
5: Terus beberapa juga customer kan ada yang tidak suka
4: pedis sekali, ada levelnya.
5: Terus kita terpikirkan bagaimana kalau kita bikin yang manis, ceker manis, karena kan ada juga beberapa anak-anak nggak suka ceker tapi nggak bisa pedis ya. Jadi kita di situ inovasikan bikin ceker manis wijen.
4: Waduh, biasa ya. Artinya seluruh segmen bisa menikmati ceker ayamnya. Nah, kemudian tantangan terbesar ini selama melakukan usaha kuliner ini karena memang terbatas pada ceker ya. Kemudian itu tadi ya, nasi pelako itu ceker juga ya? Atau dengan daging-dagingnya?
5: Dengan daging-dagingnya,
4: tapi tetap mungkin disisipkan cekernya sebagai ciri khas. Tantangan terbesar ini selama dari mulai usaha sampai sekarang itu apa sih? Tantangan yang sering dihadapi dalam hal mengembangkan usaha kuliner ini?
5: Sejauh ini tantangannya cuma itu sih, Pak. kita kan jualannya dalam lorong, lorong dalam lorong lagi, gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya orang bisa lirik, begitu, walaupun dengan keadaan yang terbatas, gitu. Jadi kita harus bikin konten, di spill ini loh bahannya, begitu. Kita bikinnya setiap hari, pakai bahan-bahan yang segar.
4: Itu jadi dibuatkan kontennya, melalui apa nih kita salurkan iklannya nih, iklan storytellingnya
5: Instagram,
4: di Instagram ya, oke. Dan akhirnya lama kelamaan banyak yang order lewat itu. Oke, baik. Baik Kak Rianti, sebentar kita lanjut, kita hadirkan dulu kelong berikut deh. Sebentar akan masih banyak hal yang kita ingin tanyakan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha kuliner ciker ayam ini. Siapa tahu nanti ada sahabat budaya kita tertarik dengan segmen yang berbeda ya. Oke, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
1: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
2: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
3: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
4: Betul.
1: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
3: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
5: Wow.
1: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
2: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
6: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
7: Game over.
8: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
9: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel nih.
8: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
10: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
11: Baik, sahabat Udaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Ceker Pedas Tamaung. Nah, Kak Anti, tadi berkaitan dengan usaha ceker ayam ya. Tentu soal rasa ya, menu ceker ayam ini paling banyak di lirik dan dinikmati oleh orang itu yang bagaimana? Yang antara tadi beberapa apa namanya menu-menu tadi yang dihadirkan ini, yang paling laris di pasaran itu yang mana?
12: Pertama kan kita bikin cuma menu ceker pedas. Mm-hmm. Nah setelah itu banyak customer yang bilang, Kak, ada yang ngerasa pedas manis. Mm-hmm. Ada yang ngerasa yang tidak manis. Oh. Terus kita coba bikin nih, Kak, dan ternyata yang lebih best seller itu yang baru ceker pedas manis. Oh. Karena mungkin ada mie rasa pedasnya, ada manisnya, jadi rame kirasanya.
11: Nah itu pada saat ada permintaan dari customer seperti itu gimana sih caranya mencari resepnya gitu? Atau menunya, kan biasanya kan awalnya itu kan langsung ceker pedas ya. Iya. Terus ada permintaan segmen baru dari pasar. Nah itu mencari resepnya itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa?
12: Kita coba cari-cari kayak di misalnya kayak di YouTube. Mm-hmm. Resep-resep begitu. Yeah. Dan akhirnya kita dapat nih. Mm-hmm. Kita cobalah kirim ke customernya dan ternyata suka.
11: Wah, luar biasa. Jadi memang yang penting ada keinginan ya. Yeah. Melakukan inovasi-inovasi itu. Nah kemudian dalam satu porsinya itu biasanya dijual berapa sih? Karena kan biasa mempengaruhi juga ya harga. Yeah, itu dengan pemasaran. Yeah.
12: Kita lebih terfokus untuk ke kelas pelajar, Kak.
11: Iya.
12: Jadi untuk menu secara online dipesan online offline itu harganya 10.000 seporsi. Untuk ceker pedas.
11: Iya. Yeah.
12: Terus kalau online kan kita masuk juga kayak di GrabFood, GoFood. Yeah. Itu harganya 18.000.
11: Oh, jadi naik setelah masuk di aplikasi ya.
12: Iya. Yeah. Mm-hmm.
11: Nah biasanya itu segmennya ini biasanya banyak orang memesan itu di pagi atau di siang atau ada juga malam. Biasanya kan ini tergantung segmen juga sih, kan ada orang biasanya, wah kayaknya kalau menu-menu untuk ceker ayam ini segmennya di pagi hari atau untuk sarapan.
12: Kebanyakan di jam-jam 12 jam makan siang.
11: Oh,
12: Kak.
11: Jam makan siang ya.
12: Sama jam-jam 6 sore.
11: Iya.

0: Nah, kemudian usahanya itu dari jam berapa sih bukanya?
1: Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Jadi bisa dipesan lewat aplikasi ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau melihat dari usaha ceker ayam ini kan memang bahan bakunya juga enggak terlalu susah ya.
1: Iya.
0: Artinya banyak lah ya yang menjual dan tentu murah juga ya bahannya. Jadi memang sangat tepat, cuma mencari pangsa pasarnya itu agak-agak susah ya, karena memang terbatas. Tapi selama ini meningkat terus ya omsetnya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Nah, itu apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan omset? Karena kan banyak juga orang yang menekuni usaha kuliner ya. Mulai dari buka sampainya sekarang itu biasanya jalan-jalan aja omsetnya. Tidak ada peningkatan. Nah, selama ini pengalamannya Kak Anti sendiri untuk meningkatkan omset itu seperti apa?
1: Pertama Kak, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi kan lebih banyak orang lewat HP Kak. Nah, kita di situ pertama segmen pasarnya itu bikin konten Kak. Kita kasih lihat dulu ke customer, kita pakai bahan yang segar setiap hari, diolah setiap hari. Terus pakai bahan-bahan yang segar, dan terutama dan terpenting itu kita sudah tersertifikasi halal Kak.
0: Sudah tersertifikasi halal juga, Masya Allah. Nah, apalagi kan saat ini juga masih sudah bergabung dengan inkubator ya.
1: Iya.
0: Di Kota Makassar.
1: Kota Makassar.
0: Nah, ini tentu dalam hal repeat ordernya ini orang-orang tertentu saja Kak, atau memang tidak pernah kan orang biasanya kan ada kalanya jenuh ya.
1: Iya.
0: Dengan menu seperti ini.
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa mensiasati supaya pelanggan yang sudah menetap membeli ini tetap dia ingin order menu-menu yang ada di kita.
1: Oh ya. Jadi makanya Kak, kita tidak bikin cuma menunya itu, bukan cuma ceker pedas Kak. Kita ada menu lain, jadi customer punya banyak pilihan Kak kalau misalnya mau belanja di toko kami.
0: Iya.
1: Seperti ceker pedas, pentol pedas, ayam geprek, ayam paleko, hati ampla. Jadi semua serba ayam Kak.
0: Jadi memang ada semua menu-menunya, sehingga orang biasanya kalau pesan alternatif lain bisa dipastikan bahwa oh ini ada menu pilihan lain. Nah, tentu Kanti juga punya pengalaman-pengalaman dengan customer dalam hal, karena namanya makanan itu kan kadang ada komplain dari pelanggan ya, maaf ini terkait dengan komplain apa sih sebenarnya yang biasa ditanya, apa yang menjadi keluhan dari customer itu apa sebenarnya?
1: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih Kak.
0: Oh belum ada ya.
1: Paling cuma customer bilang
0: masukkan
1: Kak, bisa tambah-tambah bumbunya.
0: Jadi ada sesuatu yang menjadi masukan ya dari customer itu sendiri. Nah, kalau Kanti sendiri bagaimana sih menyesuaikan profil rasa menu-menu inovatif tadi ini agar masuk ke semua lidah masyarakat, khususnya lintas generasi tadi tuh ya, karena tadi wah ternyata segmen untuk anak-anak kecil juga ini ada. Terus untuk orang dewasa ada, orang tua juga ada. Padahal ini kan makanan-makanan tradisional sebenarnya tadi, tapi bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga. Seperti apa menginovasikan ini menu-menunya?
1: Jadi kita inovasikan kayak itu Mika, kita bikin yang ada yang pedas itu untuk kalangan dewasa, terus yang manis itu kita khususkan untuk anak-anak, karena anak-anak juga banyak yang suka ceker Kak.
0: Kemudian dalam hal penyajian ini artinya platingnya atau kemasannya, inovasi yang saat ini digunakan untuk lebih menarik lagi dan tetap higienis itu seperti apa Kanti?
1: Pertama kita bikin packagingnya yang lebih menarik Kak. Terus dikasih topping-topping, kayak dikasih wijen biar lebih menarik. Dikasih kayak daun bawang.
0: Dan tapi kemasannya masih menggunakan itu ya, yang untuk porsi 10.000 itu dengan yang sampai porsi berapa sih biasanya?
1: Itu Kak,
0: 10.000 aja ya, satu segmen aja ya.
1: Karena rata-rata harga menuku itu cuma 10 ribuan
0: ya. Wah sangat terjangkau ya.
1: Karena kita yang pasarannya untuk mahasiswa, untuk pelajar.
0: Nah sejauh ini memang banyak pelanggannya dari kalangan mahasiswa ya dan pelajar ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahan baku ceker ayam ini sendiri, itu apakah memang langsung dari tempat pemotongan ayam atau memang ada pesanan khusus begitu?
1: Iya kak, langsung dari tempat pemotongan ayam. Jadi kita pesan itu setiap hari, jadi bahan segar, bakunya itu segar, segar terus.
0: Iya, dan biasanya kan ini nanti kalau orang pesan baru dibuatkan,
1: dibuatkan ya?
0: Ya. Jadi tapi tidak terlalu lama ya untuk mengolahnya?
1: Kita itu masak dulu semua kak, tapi tidak dicampur dengan bumbunya. Ada yang pesan baru dicampur.
0: Jadi sesuai dengan pesanan begitu, ada pesanan baru dibuatkan sehingga fresh sampai di konsumen. Nah, dalam usaha ini tadi ada sudah label halalnya, apa saja nih yang menurut Kak Anti sendiri yang penting untuk diperbaiki lagi dalam hal sisi pemasarannya ini? Apakah sudah ada juga, karena kan ceker ayam ini termasuk segmen yang jarang orang lirik ya? Nah, untuk membuat kesan tertinggal di lidah rasanya itu seperti apa? Karena banyak mungkin juga ada juga sebagian di antara pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kuliner yang sama-sama bahan bakunya dari itu ya. Tapi kalau dari kuliner Thai itu sendiri, apa yang menjadi ciri khasnya yang susah dilupakan oleh pelanggan?
1: Pertama dari segi rasa, kita punya 3 menu kak untuk ceker. Ada ceker pedas, pedas manis, dan manis wijen. Kita
0: Cuma itu aja ciri khasnya ya. Jadi dari situ dikembangkan menjadi ini untuk kalangan anak-anak, untuk anak muda dan orang tua ya. Jadi tergantung dari level masing-masing daripada kesukaannya. Nah, kemudian terkait dengan ini kak, bagaimana lagi rencana ke depan Thai ini dalam memajukan usaha ceker ini? Kan setiap waktu itu terjadi upaya untuk lebih meningkatkan omset ya. Nah, sejauh ini apa target-target ke depannya nanti ini supaya usaha kuliner Thai ini semakin lebih berkembang lagi?
1: Kita punya planning kak, semoga kedepannya ceker pedas Tama Mau bisa buka cabang di tempat lain biar lebih mudah lagi dijangkau sama orang-orang banyak. Biar misalkan kayak kita kan tempatnya di Petara nih kak, terus kalau orang order kayak daerah Unhas begitu kan jauh, kasihan ongkirnya. Jadi kita berharap bisa buka daerah sana.
0: Iya. Tapi selama ini masih dikelola sendiri ya? Atau sudah
1: sama orang tua
0: ya? Wah, luar biasa.
1: Karena dia harus
0: partner yang baik ya. Tapi dari sisi bumbunya ini memang masih diracik oleh orang tua.
1: Orang tua ya.
0: Wah, luar biasa cita rasa ini. Boleh tahu sih orang tuanya asli mana nih?
1: Makassar.
0: Makassar. Jadi memang rasa apa ya, khasnya itu lagi ke Makassar ya, bumbu-bumbunya. Dan orang Makassar itu kan terkenal dengan pedis-pedis ya. Biasanya kalau dalam pembuatan menu baru ini melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses inovasi tadi itu melalui survei kah atau testing ya sebelum ada menu baru yang diluncurkan?
1: Lewat survei kak.
0: Lewat survei ya.
1: Karena kan kita kan awalnya kan cuma satu menu ceker pedas, terus customer minta yang pedas manis, manis wijen, ceker crispy, yang tanpa tulang. Kita semua itu
0: berdasarkan survei pelanggan ya. Setelah ada permintaan dari pelanggan,
1: kita coba.
0: Baru coba baru di.
1: Iya, dan ternyata
0: dia pas. Iya. Iya, jadi memang proses pembuatannya juga melibatkan customer ya, dengan cara meminta masukannya dari sisi bumbunya, dari sisi rasanya juga ya, dan level-level pedisnya tadi itu. Tapi yang memang menjadi ciri khas makanan yang dipasarkan oleh Kanti sendiri memang serba yang pedis-pedis ya. Itu dikombinasi dengan sayur-sayuran kah atau memang hanya sekedar jualan lauk aja?
1: Lauk aja kak.
0: Dengan nasi juga ya biasanya?
1: Iya, dengan nasi.
0: Baik, kita break lagi sejenak, sebentar kita lanjut lagi setelah kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih ngobrolin tentang usaha ceker ayam ya Mbak ya. Manti, tadi ya, sudah banyak cerita-cerita terkait dengan beberapa proses perjalanannya, kemudian hingga saat ini masih terus eksis ya dalam hal usaha kuliner Thai ini. Nah, dalam sisi apa tadi, proses menyajikannya itu seperti apa? Kan ini butuh proses juga ya, untuk supaya, kan ceker ayam itu biasanya keras ya, nah ada gak kira-kira triknya itu supaya empuk dimakan gitu? Kan banyak orang biasanya, apalagi kalau ayam-ayam yang sudah tua ya, biasanya kan agak-agak keras cekernya itu. Itu ada teknik anu nih memasaknya?
2: Iya kak, pertama kita masak itu di presto kak, biar lebih cepat kilunak begitu, biar gampang kilepas dari tulangnya kalau customer makan. Terus kalau sudah masak mie, habis direbus, baru dicampur dengan bumbu pedasnya.
1: Oh, jadi di presto di?
2: Iya.
1: Kalau kulit-kulitnya itu, untuk mengelupas kulitnya itu, memang sudah dikupas sebelum dimasak ya?
2: Iya, dipotong dulu ke anunya, jarinya gitu.
1: Iya.
2: Dibersihkan.
1: Oke. Dan sejauh ini dalam proses apa namanya, penjualan itu sendiri, itu tadi ya, menu yang paling pedis itu tadi ya, yang paling laris.
2: Pedas manis.
1: Pedas manis itu segmennya, dan itu dari saran dari pelanggan sendiri.
2: Iya, customer.
1: Customer, oke. Nah, berkaitan dengan usaha ini kan resepnya masih dari orang tua.
2: Iya.
1: Nah, untuk dipikirkan ke depannya kan nanti supaya bisa berkembang juga ini, apakah selama ini juga dalam proses pembuatannya nanti sendiri ikut terlibat langsung untuk pembuatan resepnya ini?
2: Iya,
1: untuk
2: kak,
1: menu-menunya.
2: Iya,
1: artinya kadang sudah bisa mengolah sendiri ya.
2: Iya. <kak.
1: laughs> Dari resep orang
2: karena
1: tua.
2: Karena kalian juga dibantu orang tua.
1: Iya. Nah, sejauh ini dalam order apa namanya, pesan bahan bakunya itu dalam satu minggu itu biasa menghabiskan berapa? Kalau dari sisi penjualan ini kan sudah banyak pembeli ya.
2: Iya.
1: Biasanya menghabiskan berapa kilo dalam satu minggunya itu?
2: Awal jualannya tuh kak dari 2 kilo dalam satu hari. Sekarang alhamdulillah 10 kilo sehari.
1: Wih, luar biasa, dalam satu hari itu.
2: Iya.
1: Masya Allah. Nah, itu dari jam 10 sampai jam 10. Oh, habis ya, habis terus ya.
2: Iya kak, alhamdulillah. Oh,
1: jadi memang sudah banyak pelanggan tetapnya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa. Nah, ini kan tentu untuk mempertahankan langganan itu supaya tidak berpindah ya, atau tetap repeat order sama kita, itu adakah semacam kiat-kiat khusus yang dilakukan? Apakah misalnya dengan memberikan diskon atau apa, atau dengan harga segitu aja?
2: Iya kak, pertama dengan harga yang sama. Terus kadang kita juga treatment customer yang kita tanyakan, kak hari ini kita sudah open order, siapa tahu mau ki, kayak gitu-gitu kak. Yang kita kita jadikan customer sebagai teman.
1: Iya, oh jadi dimintai terus pendapatnya ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan menu-menu yang kita siapkan. Dari tadi itu pembuatannya itu kan diolah dari, dibersihkan dulu ya, kemudian direbus sampai dipresto ternyata ya, supaya lebih empuk lagi dagingnya, daging cekernya itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menu ceker ayam saja ini, apakah tidak ada tambahan-tambahan lainnya? Tadi kan memang ada menu-menu khusus ya, seperti misalnya nasi palako. Tapi kalau khusus ceker ini memang semuanya segmen ceker aja semuanya.
2: Iya, ceker saja kak.
1: Oh, dan ada campuran-campurannya ya, misalnya tulang leher kah, atau
2: pendada? Dia ceker-ceker to.
1: Ceker to ya. Oke. Nah, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ini, karena mungkin banyak juga di antara sahabat budaya yang baru kepikiran nih untuk memulai usaha. Mungkin dari pengalamannya Kak Anti sendiri mulai merintis sampai sekarang ini, bisa menjalankan usaha kuliner itu seperti apa? Kuncinya dalam membuka usaha kuliner itu apa sih supaya kita lebih bisa diterima oleh segmen pasar kita?
2: Oke. Pertama, jangan kita pernah malu. Mm-hmm. Punya kita percaya diri. Mm-hmm. Kalau apa yang kita jual itu pasti ada di pasarnya, ada di customernya, selagi menurut itu enak ki, bisa jadi terima di beberapa masyarakat. Insya Allah ada situ kan customernya.
1: Okay. Dan tidak pernah lupa melibatkan customer ya.
2: Iya, dalam setiap proses tak minta ki pendapatnya, apa menu yang bagus itu apa, rasa apa kayak gitu.
1: Dan sekarang ini sudah menghabiskan berapa tadi per hari?
2: 10 kilo.
1: 10 kilo, Masya Allah.
2: Dari 2 kilo awalnya.
1: Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anti sudah hadir bersama di acara obrolan UMKM. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi ya, bahwa tadi setiap ada kesusahan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya.
2: Iya, Kak.
1: Dari tadi zaman COVID ya.
2: Iya, Kak.
1: Merintis susah ini karena ada sesuatu hal sehingga membuat kita berpikir.
2: Iya, Kak.
1: Untuk bagaimana membuat usaha sendiri. Tapi selain itu masih ada usaha-usaha lainnya ya?
2: Ada Kak.
1: Oke, nanti di segmen lain ya. Masih rahasia dulu. Karena banyak hal yang biasanya kan orang memadukan ya, antara makanan dengan minuman ya.
2: Iya.
1: Karena setiap orang itu selalu ingin mengembangkan usaha-usahanya itu ya, bukan hanya stagnan di satu menu aja ya. Apalagi ini berbicara dengan kuliner. Baik, terima kasih Kak Anti sudah bergabung di Pro4 RRI Makassar. Sukses terus ya untuk usaha kulinernya. Semoga usaha ceker ayamnya lebih bertambah lagi pelanggannya.
2: Amin.
1: Dan semakin meningkat omsetnya.
2: Amin.
1: Salam sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Sabda yang kembali kami hadirkan ke Barakna Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sagu lempeng adalah makanan tradisional khas yang berbahan dasar tepung sagu. Adonan sagu dibentuk menjadi lempengan kemudian dipanggang hingga matang. Hasilnya memiliki tekstur padat dan renyah dengan cita rasa khas sagu. Sagu lempeng biasanya dinikmati sebagai cemilan atau teman minum teh dan kopi. Makanan ini menjadi bagian dari kuliner masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai malam berikung kasih kita memang seruntur acara nasi patokong. Ya so Selasa tanggal 25 ulang arwah tahun 2026. Memulai pada kemana mungkin itu maring kalinga macuai ma terpematuri acara nasi patokong gangka tate 2 tengah sema tadi. Kurang lebih 2 jam kebersamaan tas selesai malam berikung kaki si rampir-rampir itu juna peringatan maulid di nasabah ya soe mamcajiwi tanggal merah ya rega bertepatan dengan tanggal kelahiran Nabi Ta Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janari itu di tanggal 12 Rabiul Awal di mana tepatnya hari ini diperingati hari Maulid. Jadi silakan selesai malam beri kami tambah bergabung tambah di Mary 0 arwah sidi 00 sera 250. Assalamualaikum si patokong.
1: Kita muliakan.
0: Halo.
1: Kita doakan.
0: Assalamualaikum si patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, boleh dengar.
2: Allahumma sholli
0: ala sayyidina.
2: Selamat hari kelahiran Nabi Rasul kita.
0: Iya. Jadi itu.
2: Maka kimbo macam ni cemuki.
0: Alhamdulillah kari pemerintah di cemua. Iya.
2: Peng anu pengelimba agak tanda bunga.
0: Nah, oh, mula balu.
2: Mula balu nazar kalau lu pengen balu nah.
0: Nanti ya tu kerewata masih di semua ki.
2: Masih di semua.
0: Iya.
2: Mega jadi, di luar kota jadi tidak terlalu nyambung. Rompak pura paling atau dek nah.
0: Tiga ki ya makok kue.
2: Ya di luar kampung.
0: Oh iya, lo kima mau li.
2: Dek tu tak biasa di lewat je dek.
0: Iya.
2: Biasa ya so ya, tapi ni kasi lewat dulu.
0: Iya.
2: Nanti temu dan.
0: Okey. Hello naga tu yang kelinga.
2: Dek lain bok.
0: Aku jadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iya miro.
0: Iya.
2: Manu nalang kere.
0: Jadi rencana apa nak memoli tak tu si depan balata.
2: Dek gak kau ikah memandia kan?
0: Oh.
2: Iya. Iya, cuma maulid masjid.
0: Masjid.
2: Iya, di masjid. Ini biasanya memang sudah 2 tahun di Maros, tidak ada lagi maulid ke telur Malopo mau pada Ciko.
0: Iya, mau dulu.
2: Tapi iya, tapi dega isep pokok ngaran nona yang matuk ya. Kita dulu anuna perkembangan masalah ekonomi ya.
0: Iya.
2: Jadi maulid masjid saja kalau memang tidak ada telurnya.
0: Iya. Salah-salah nih.
2: Iya mana-mana nah.
0: Iya.
2: Elok tamat Cina mengkelinga. Salam sehat semuanya pendengar Torompa ya. Salam sehat sekeluarga. Bahagia sekeluarga semuanya tanpa terkecuali. Tanpa sehat. Ini paling ngembok.
0: Iya.
2: Sehat ke sekeluarga,
0: agak
2: ke sekeluarga, jaga kesehatan tambo. Oke, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Kalau sibuk ke ini bulan tahunan, tambo. Merdeka. Kita bulan 9 ya.
0: Yeah.
2: Saya bulan 10 kelen. Jadi sibuk ke juga. Aduh ini masalah kebakaran toh. Yeah. Kita impun dana dulu begitu.
0: Oke, okay, Pak. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Si patokong.
3: Si patokong, Bo.
0: Iya, yeah, politik itu.
3: Dari iya, apa paling bawah nih.
0: Oh.
3: Dari bahak paling bawah samping ini.
0: Atau kare-kare batak, Meng.
3: Iya, awak pelak-pelak, Bo. Sama, Bo. Kaya, Mas. Kebetulan ini, Rindri, saya suruh tak. Pasang kita, ya.
0: Iya.
3: Iya, masalah kita apa yang lindre asal dia sok buah lah sebab melu di bos saya ambok nanti agak bos itu pasti kaya jiwa bakul kede malas setengah mikir tanda.
0: Iya, harus kurukan
3: kata mau hidup. Iya, bakul tanda takut deh.
0: Iya.
3: Agak boleh apa di yang dibahas ya sesuai pakai waktu ini pertanggal 12 Rabiul Awal.
0: Iya.
3: Iya. Bagaimana ambok?
0: Dibahas tentang tradisi Mauli. Iya, maka tu si Mauli Eko tu biasa agak kongen acara na. Mang kamu pai rumah gatu telo, rumah pasar telo.
3: Iya. Terima kasih ya, Pak.
0: Iya.
3: Pak ini kemudian di kampung ni. Di Pada Purwa Mauli.
0: Oh, di Padi.
3: Dia bisa makan Di kota ni cuma nama tu ye, cuma api ni di kapal.
0: Ya, biasanya.
3: Bayar do, ibu tahu kau ni.
0: Ya.
3: Betul yang bayar do asal, lo diway.
0: Ya. Ya.
3: Ayam mana orang kau ni di kampung ye? Kunci malu mauli, mauli tahu ye. Yo bini ro betul ni pak ustaz ni ro kemas ceramah.
0: Ya.
3: Yo bini tahu kalau ni ro kecamatan atau pak camat. Pak desa ke desa. Yo pak kepala dusun RT 5 ni.
0: Ya.
3: Nah punya ro do ane nambo. Ember di bisak soko yang berkemampuki mana yang berkena betul yang ditelur apa?
0: Ya ya ya.
3: Di soko berwampa.
0: Baik.
3: Apa kerana boleh dikomanya di cara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lindri. Ia ini masuk cara lindri tahu pura masuk ramah. Cara lindri pura mengadi serta mana lah cara pura kemakasida.
0: Ya.
3: Jadi mana yang ada? Jadi pula ini kongkan ambo dah. Jadi, ya, saya kira nak. Dia paling agak dah. Jadi kan, ternyata ini kerana dapat tadi dari ini, terutama masalah yang ada di masyarakat. Akak tak tadi lagi ambo. Lalu kaki mereng kalinga.
0: Ya.
3: Ia masuk lebih ambo mereng kalinga betul pasir ramu tengah. Jadi dari selengi.
0: Ya.
3: Makro ambo itu kita nalar dulu perkataan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini di kampung ini. Ya, apa kau ambo udah api berang-berang pelaki.
0: Iya, iya, makasih banyak.
3: Ada banyak lah ambo.
0: Elon nak kami tinggal ini?
3: Anu kau ambo. Sudah ngale-ale.
0: Sudah ngale-ale.
3: Ya, sudah ngale-ale. Makro kira.
0: Oh iya, pelak salah-salah ni.
3: Sudah ngale-ale ambo.
0: Iya, salah-salah na.
3: Taka,
0: salah-salah na. Kau mana salah-salah tak meli rampi-rampi tu?
3: Ya, matahari ni pernah sampai ke Kabodi.
0: Ya.
3: Baik, kira-kira udah mega seret-seret udah ni di Ambo. Ya, ya. Pertama buat Nur Dimaros, halo pertama ki Puan Datu di Pendrang, Bapak Ibu Nur Siapa sama Pak Umar, Bapak Lurah Utara Negara Kalimantan Timur, waktu tu pernah Malena, Pak Mustahil di Cendana Baru Maros. Ama di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Kalimantan. Makota baru pun mayor bapa salir apa kali lah, waktu baki bergerak agak betul nak ambo di sekolah itu sebagai sebuah toko. Terus di mana kalau ambo di? Pak Mei kita mula tahu pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Pak Bahar di Wajuk di Bone ya. Di Mondina sih, selesai melebihiku milik tamu bergabung Rinol Arwah saya di sini, panel 0, sera 250 di. Jadi memang tradisi si bahwa perayaan maulid ini biasa berakulturasi antara budaya dan agama. Tapi penting di sini kita laksanakan bahwa memang tujuannya roh mamuli supaya roh engka istilahnya iruntuklah kota lo kemarin kali nggak pacar ama. Kemudian sih sila mulai beriku. Assalamualaikum si Patokong.
4: Waalaikumsalam si Patokong ambo. Yeah. Agak kerebet tuh.
0: Alhamdulillah mari cek cemo sapo. Nah ini.
4: Ya karena mau pelah.
0: Dia pak gabo sih.
4: Apa mau tenden ro nak bahar ro?
0: Iya.
4: Apa lah tobo nih?
0: Wei marajing mak aku ke pak galungin kasih runtuk wei.
4: Ya kalau bicara maulid tombo.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau tradisi papa dan matu dendro hampir meli pante-pante tawe na terbunga-bunga napa na tersoko alen na.
0: Iya. Yeah.
4: Napa tilau masih GE.
0: Iya.
4: Yeah. Kofur ini selesai ni macerama na berberan ni.
0: Iya. Yeah. Tapi ditona gagal.
4: Kepada tamu yang akan datang.
0: Dito naga gero pasang burang uti, bura uti. Kenapa itu do telo?
4: Oh anu. Mak itu telo di bura
0: Telo bura.
4: Kamatong.
0: Apa itu bahaya tuh biasa kang kemalu ke malaga ya nana Mas siloting telo biasa.
4: Iya mega kamatong kambo anu. Mak itu telo ku bura
0: Iya.
4: Paling favorit kes lagu ga?
0: Iya, yeah, elona naga tuh.
4: Elona anu. Liwa udaniku.
0: Liwa udaniku. Ini apa sih pakai loner?
4: Don Angel sedih.
0: Liwa di.
4: Liwa udaniku. Kok digagakan pale? Burai udaniku.
0: Oh iya. Siapa mutu-mutu. Insyaallah kong. liwa udaniku di si bawa
4: Isaga.
0: Jalo sapa iro liwa udaniku kode gaga urai udaniku.
4: Iya.
0: Melotu si sambu judulnya. Oh yang kamu ih liwa udaniku.
4: Leon Angel sedih. Yeah.
0: Iya. Oke palek salah-salah nih sapo.
4: Oh iya dendre labu bahar kubone agak ya bahar mapele toko ama di Kalimantan bersama Abdul Rahim, Kalimantan Syaseaki, Anditara, Safar, Kobonito, Asri, yang mana-mana nambok pak Rengkelingan dari Perempat Makassar, tanpa terkecuali. Selamat kembo, selamat tangaso, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman dia jauh sapa maring kelinga jauh lelong ngugi. Bismillahirrahmanirrahim dari Panialida. Kemudian tudang ale-ale.

0: Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, aku jadi terita-rita ku HP wis apa?
2: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang kok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau pengkut
1: deh. Weh, haja na tamah bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu para berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi selesai mulai berikut, melihat tamu bergabung, Taman Nimai, Rinol Arwasi di CD, Pak 00, Sera 250 di Dua Nangir, Roy Long, Ogi, Purani Putara Kengi, Memuare, Padang Kemana, Moki itu terhibur. Jadi cerita-cerita yang masalah tentang peringatan maulid ya, selesai mulai berikut. Di tajaki me tamu Rinol Arwasi di CD, Pak 00, Sera 250, si patokong, si bawa penyiar, selesai sudah melebih yang baru se engkau muka meringkalinga selama kita pada selama ya. Selama kita meringkalinga Pak Ji. Agar tukar rebata. Sama kita memang talipung. Cerita-cerita tentang mengenai peringatan maulid. Tentu di setiap daerah Padang Kamaneng tradisi dan budaya. Nah peringatan maulid biasanya di. Apalagi daerah-daerah Takala, daerah Pangkep biasanya meruak senak. Koma ada kangi acara maulid. Maudu lompoa. Ya, tadi menjawab penelpon. Assalamualaikum, si Patokong.
1: Waalaikumsalam, si Patokong.
0: Iya.
1: Boleh. Mapel lah,
0: di. Karibu mapel lah. Iya. Baga tu, karena pemula mamoli ya, soya atau dia pegaga?
1: Kalau tak sedih, sedih tahu. Lain kita, anu, pendapatnya.
0: Iya.
1: Tapi besar tahun ni. Eh, kalau dia tanya mamoluk kas perenna syiar Islam.
0: Ya.
1: Yang penting wedding di agak senarai dia lah contoh sedin agak-agak na posib na kita.
0: Ya.
1: Yang penting niro penting. Arat telah ikan anu na belo-belo misalnya senu.
0: Senu-senu orang satu rile.
1: Senu. Kaya pun kata lo na utama roa.
0: Ya. Anak-anak Mario Tolo kama mau lu.
1: Mario Tolo. Biasa lo kau lo di bayi mati keng.
0: Ya.
1: Ya koroni seni ya. Naya rata lo kalau dia mau na wali tapi lo kata koro mati keng ya. Di sini ada seni na. Ya. Ya. Cuma waktu kalau do manu. Tanya bura uti bu anu. Agak rusak na. Aduh, ya satu loh. Orang yang buram besi, apa di seo. Ya ko bola putih, basen reba. Nanti nero nene kita. Ya selalu ada anu motif apa kesana perubahan-perubahan. Di ya ko di Telkomas di pegawang kalina. Ya, tapi aduh buram loe. Dia agak telo. Tapi anunya ketua elok nah bantah ada tanggung jawab dia ceramah bawang aku boleh ceramah pula ni terlalu ikan biasa dikumpul itu terlalu kenapa dia burang hiasan tapi yang kemampuan aku ke terlalu nah lagi kasih arah bapa telawai telona, arah mampan nanti seku. Ini rasa kira-kira komentar.
0: Ya, kepalik.
1: Saya nggak suka mata yang dega kasih arah perempa.
0: Ada gangguan.
1: Kesini. Ya, pada ro.
0: Ya.
1: Ada benda kepada nama malam pembahasa bagiku.
0: Wah.
1: Ya, bahas ini. Oke, ada pernah kesini dengan kami ringkalina. Tepat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rimodina sih, assalamualaikum si Patokong. Halo, assalamualaikum si Patokong.
1: Komentar.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Yes, warahmatullahi. Si Patokong.
2: Si Patokong.
0: Boleh.
2: Dia kelana kemana?
0: Daerah Kalimantan.
2: Ya, aku kutek Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Deto nanu kutu nalatu agak di sana asap habis kebakaran.
2: Oh di kue.
0: Mabila mau di?
2: Ya kue ya Wonri ya de.
0: Waalaikumsalam. Weh, mungkin doita ini tak kapoi. Tak kapoi doita, silalo nang kau.
2: Oh tak kapoi doita.
0: Iya. Assalamualaikum, Indo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lalu meskipun pensiun silaturahmi malampi umurna.
3: Tongeng.
0: Malampi umur.
3: Iya. Hmm.
0: Jadi maga tuh kutu sapo makare ani tradisi Maulid. Marhamat teh biasa
2: mah. Oh, tradisi Maulid kakek Parselang.
0: Iya.
2: Iya mah tuh ya kemamuluk ya masih gibari onroy.
0: Wih masih gibari. Iya mana
3: kanja tuh.
2: Iya. Masa banget kan ini tambang ya masih lamai jadi oh. Nabangungi masih iji.
0: Oh ganti cerita nadi
2: itulah. Iya nabangungi masih iji kuro. Oh, anu kita kuro nae. Kira lo kuro kendaraan nesto. Napa kanja kemana sih nah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Listrik nih tentang ketuan tinggal ulun nama nih tadi gagari asero. Mana anu pada rekan yeah. Gambar-gambar. Toko nih masih jadi kan. Toko negeri ase.
3: Yeah. Oh makoro di.
2: Iya iro di gaga. Apa? Tapi dia nih kenapa sangero tinggal no.
0: Kubana nih.
2: Napa kena bang percopo nang berapa aku dia jadi.
0: Iya. Wah, mega itu anggaran aku na runtu i tambang di nah.
3: Oh iya, mega anggaran
2: oh, iya, memang. Oh iya, mega anggaran, mega ke.
0: Balu-balu masih.
2: Ke reke Farslange. Ya. Daerah Wonriri, kini saya macam nak ibu kota Witaro Dasarna.
0: Hmm.
2: Tuh pasti masih tambang na, macam nak bangunan, kui ke Dasarna.
3: Ya.
2: Ini nala ni kalau batu berana jadi macam risingiru. Ku berlaku nikain kan 2008 nikain Nusantara nalete.
0: Ya.
2: Nah, Jakarta ke Ikan Santara, ibu kota negeri yang baru kan?
0: Iya.
3: Yeah.
2: Nah, jadi ku itu dasar nakwe, ku matu na urna lotam batu barana. Apa yeah. Cuma nonton cuma bangun.
0: Iya. Yeah.
2: Sakita ku mi ayi tepa eru lalangnya. Bukan ya, oh. Listri. Nah, ku main kasih melalui listri baru.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, pening ke kuroi ke pendatang penduduk.
3: Yeah.
2: Ikan Nusantara tahun 2005 ikan pilih kuro bulan atau bahasanya undurin kemana kuro teroki
0: yeah.
2: Tak tempel
3: iya
0: iya pak Elona gak main yang kelinga pak
2: Elona anu Farslan tapi yeah. Judulnya nih relong
3: yang aga
2: mudah-mudahan kamu Elona roh ikotona temo dele ikotona temo dala
0: lewat
2: mangkru loh nah terjudul ya nah
0: lewat
2: jadi ero kalau lo enak kena
3: iya
0: lewat
2: Pak Kelona Andi Indrianti
3: iya
2: tapi mereka si bawa tapi mereka mendresan Navita
3: iya
2: oh tipe sangat ko anu aga eri propa Ternate
0: liwa agana liwa eri
2: propa Jambi Naputra mana
0: iya agana nge liwa liwa
2: ikotona
0: ikotona
3: ikotona
2: ikotona temo dele ikotona temo dala
3: temo dala aga je mandra saya roto we
2: makro dulu laguna ngaitan
3: iye
2: jadi wakilona Andi Indrianti
0: oh iya engkani
2: ga mereka cukur tahun kan tapi merumi medasan
3: iya
2: masalah-salah ini lo kesumpung lo gita atau peringkalingan dari propa Makassar
3: iya
2: silal nasar si patokong angka pandat si Wendona naku Vindra.
3: Iya.
2: Angka to Fasis Kumaros.
3: Iya.
2: Angka to Utandriku Farifare.
3: Iya.
2: Angka to Bunda Sofi.
3: Iya.
2: Kukofao. Angka to Pahamsaku Pampandua.
3: Iya.
2: Angka to Pasale kerapu kali.
3: Iya.
2: Pasani ku suka maju. Biasanya tu nak nasib sama tu ke pasani ku utama ini. Nampak ku kelam taro dari peringkelingan.
3: Iya.
2: Nampak apa kak? Atau yang mana-mana nak peringkelingan dari Propa Makassar. Silana cara cepat tokong kegi Monro.
3: Iya.
2: Jika aku itu di sapa, sapa mana ni?
3: Iya.
2: Nah, terima kasih tu kalau kegi Farslan si bawah Indo Ita.
3: Iya, makasih.
2: Yang kesempatan tak berang bergabung ke Republika Makassar.
3: Iya.
2: Sobat Gantur itu bicara aku akan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih boleh.
3: Nika, Pak Rahim.
0: Pak Abdul Rahim di
3: Kutai Kartanegara.
0: Limonina si Indo. Yeah. Assalamualaikum si Patokong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Patokong.
3: Boleh ke kaki?
4: Boleh sama Yanitasmu di Sopeng.
3: Oh, Yanitas.
4: Sopeng dah kita.
3: Iya, Sopeng.
0: Si kampung lah indah kita ya. Boleh Sopeng ya?
3: Boleh Sopeng. Ya, iya, kok batu-batu limpo majang.
4: Iya, Lajua.
3: Oh, Lajua tahu lah.
0: Lajua, di. Marwa iya. Matau teh kematu mamoli, di.
3: Iya.
0: Depan apa mula yeah. Mamoli, teh, seh.
4: Anpi, kaya cede boleh tanggal terpulse di pi.
3: Oh, terpulse di pi.
0: Kita mau apa sih?
3: Iya tahu ah.
0: Iya.
3: Mega kesempatan.
0: Ya.
4: Baru suane sudah rapat panitia ane di masjid.
0: Marwah tu biasa di, biasa undangan tami ke?
3: Iya.
4: Anu lagi itu.
3: Aga.
4: Ke anu tak terlalu ember ya no suranati.
3: Wih. Mega tu.
4: Tiga ember, satu rumah.
0: Iya.
4: Dengan telur-telur.
3: Oh, telur. Si bawa soko.
4: Anu juga anu. Dengan anu soko sama telur.
3: Oh,
4: tiga ember. Dia
3: dengan manu na.
4: Biasa juga ada.
3: Oh, biasa juga ada.
4: Anu, telur ember aja ditau.
3: Be. Ya.
4: Oh, jadi anu bola.
0: Si bola
3: lagi. Iya, rom ember becu toh.
4: Iya, becu. Kau tahu, boleh dari anu saja.
3: Iya.
4: Kemampuan, mau besar.
3: Kemampuan, iya. Cocok.
4: Iya.
0: Oke, pale. Elon naga mingga ingat.
3: Elon naga gitu.
4: Nalete pamase dewatai.
3: Nalete pamase dewatai. Engka mbok rusuk.
0: Iya, selesela ni pale.
4: Engka mbok.
3: Engka. Selesela ni.
4: Iya, selesela ni pale.
3: Iya.
4: Engke anu baru lewat ke Abdul Rahim.
3: Iya.
4: Ke Kalimantan.
3: Iya.
4: Ke Toy. Amar.
3: Iya.
4: Di Kalimantan. Asar di Bone.
3: Iya.
4: Kata Pak Radis Bapak Arjuna.
3: Iya.
4: Kata Pak Amsa, kata Uki, ada putu yeah. Pandatu, Ati di Pangke, Bunda Sopi,
3: yeah.
4: Kata Rustam Perhara, yang mana-mana nih, Ndok, Sebambok. Yeah. Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Iya. Kalau nih panel pengindo, mandi yeah. Juga panjolo, ibu tara kesilo jolo di.
3: Iya. Yeah.
0: Salamaki.
3: Maring kalinga.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kendall, eso sih. Laban yang nangiru dua elong di.
1: Iya.
0: Repot terakhir ni sapu-sapu tak manang. Mudah-mudahan terhibur manang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh.
2: Gelontarong.
1: Agak je.
0: Gelontarong. Tanya aja.
2: Cuma toko balik.
1: Cuma toko. Ini gaya eh.
0: Pak Radin.
1: Pak Radin. Agak tukar rebata ini.
2: Eh.
1: Agak tukar rebata, bo. Pak.
2: Ada cewek-cewek.
0: Iya. Maroro itu tuh apa nggak mau lu kan ikuan di Maros.
2: Depan kaya gading kalinga.
1: Depan gaga tahu.
0: Iya kan apa ya soi anu tuh?
1: Iya.
0: Soalnya.
2: Salam di Bantimurun Maroa.
0: Maroa di Bantimurun.
1: Maroa Bantimurun tahu.
0: Iya apalagi kalau hari libur mak kue.
1: Iya.
2: Kan iya. Kue pengunjung.
1: Pengunjung mega berdatangan.
2: Iya, macam-macam dari kau bapak lagi.
1: Pede mapel lah, yor cume-cume.
2: Iya, mau kecil dah.
1: Iya.
0: Elong naga tu.
1: Elong naga?
2: Tauri tangke natiku.
0: Tauri tangke natiku.
1: Iya.
0: Salah-salah ni pelak.
2: Engkau pasti Cimaros.
1: Iya.
2: Ibu Dorsia, sahabat Pak Umar.
1: Iya.
2: Damarlina.
1: Iya.
2: Terangka Sersinta MU.
1: Iya.
2: Pondato Kopindang.
1: Iya.
2: Pading.
1: Iya.
2: Yang mana-mana nana.
0: Iya.
2: Jogja.
1: Iya.
2: Selamat pagi. Pak Joka Jawa-Jawa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya Indok. Assalamualaikum. Iya.
3: Assalamualaikum,
0: kita
1: takut.
0: Iya.
1: Iya boleh ke makanya tu sak dana.
0: Boleh ke? Boleh aman dok.
1: Makanya lah ada sak dana.
3: Kalau sak dana
1: makanya tahun nabe. Ya gaje. Ini Tomiseng.
0: Maga macanti tahu tahu.
1: Iya.
0: Makasih suara Indo macanti tahu tahun nabe.
1: Iya tahu.
3: Amin.
1: Iya.
0: Maga tu keribai ko Kalimantan.
1: Iya.
3: Alhamdulillah keribatika yang boleh
0: tu. Iya. Cerita je so manu kan di makan reapi ada tu nana melada warumpu.
1: Iya.
3: Iya. De nana tu ku yang boleh.
0: Oh, dia nana.
1: Oh, dia nana tu di.
0: Oh, iya.
3: Iya. Karena ki kampung ni kapamon berdi kalau api mungkin daerah.
0: Iya.
3: Ada si perkotaan mungkin.
1: Iya.
3: Wita, Januar. Saya ager itu pada nue ya
1: pada aga
3: mega rumpun
0: ya
1: mega rumpun tahu ah cocok
0: ero kebakaran hutan
3: betul lelengnya nataru rumpu
1: iya
3: iya jadi
1: macare apa biasa di rumpungnya
3: iya jadi kalau mau kendaraan tahu nah lain
1: iya mau bolong-bolong maneng.
3: Iya.
0: Agak tu suasana lebaran, suasana Maulid. Aku
1: iya.
0: Iya. Maroh matau biasa.
1: Iya. Maroh matau.
0: Iya.
3: Halo. Iya. Budi melawan.
0: Iya. Lo naga meeting kan ingat?
1: Iya. Lo naga tu.
0: Kutiwi kalau lau.
1: Kutiwi kalau lau. Engkau mesti install lah.
3: Engkau. Iya.
0: Jadi maga biasa tradisi nanti kau tu ko mauli.
1: Iya.
0: Telur matu apa pakai?
3: Iya, maru atau ambungan, atau maru atau emat TV sok. Oh, jok aku masih gius.
1: Iya.
3: Pongoti mak buat tenang itu.
1: Oh, makarodi.
0: Hanya ada di Indonesia barat ini.
3: Iya, pongoti mak buat tenang cuma buat tenang.
0: Apa tega kau luar negeri makro tu? Oti mak buat telur.
3: Iya.
1: Iya.
0: Biasa juga. Biasa juga itu buraut anu to pohon mangga tapi buahnya pisang.
1: Nonrema
0: baluot kita tahu.
1: Iya yo.
3: Baru indung kaduina,
1: biasa ya siaga duina turun tu kita mitai.
0: Aduh,
1: oh iya, kuasa macelak.
0: Pakar roa-roa tuh, simpa pakar roa-roa.
1: Iya.
3: Triwana ye.
0: Iya, salah-salah nih pale.
1: Iya, salah-salah nih.
3: Engkau napa ya nih tas mon terima kasih kata Anta.
1: Iya.
3: Pak Abdurrahim.
1: Iya.
3: Ina lupa sa Pak Abdurrahim.
1: Iya.
3: Engkau terus Bunda Sofi, Karos Diana Yasir Komaros, Pak Bahar, Karina, Kak Samsemesar, Kak Ashar. Kak Ida Martawati, Mbak Sinta, Puan Datu, Kak Ina Kristelara, Pak Gapur, Pak Uki, Laya Sari, ya mana nah,
1: merangkannya cerah.
3: Indo, Sidawa, Mbak, Mbak, selamat sepeda ke jaman-jaman tas,
1: yakin
3: selalu makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mau cek apa jolong Indodi?
1: Iya.
0: Putra ke si jolelo, pangkenang, emilau, nilona, nalite, pamase, dewata.
1: Iya.
0: Selamat, Ki.
1: Maring kalinga.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Tolong sih Sindo.
3: Iya.
2: Napa ini nangis lo dua lo puri putar adi?
3: Iya.
2: Ini lo nangis lo selalu tak manem. Mering keringir ya jalan si Patokong.
3: Iya.
2: Assalamualaikum si Patokong.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh.
4: Pasani.
2: Pasani.
3: Pasani.
2: Gimana kabar tak?
3: Suka maju.
4: Alhamdulillah. Kabar nama dia itu.
2: Iya. Jadi, meloki mengkelingi lo ngagai.
4: Namanya ngagai.
2: Apa judulnya?
4: Namoni Maga.
2: Oh, Namoni Maga.
3: Namoni Maga.
2: Iya. Ada tuh suasana sidape boleh emang?
3: Iya.
2: Depan anu, depan
4: Moni. Belum ada ini.
3: Depan kagak tahu.
4: Biar di masjid belum ada diumumkan.
2: Iya. Biasana si minggu di biasa pulang.
3: Iya, pulang September kah?
2: Malam itu sih kok lah September.
3: Ya biasa memang apa kok tanggal set di tuh.
2: Ini biasa menurut tak sama sumangan sama lukang ya.
3: Iya.
4: Iya, paling-paling di tangga 7 buat 7 5 mulai itu 5 mulai kalau 1 itu belum ada kecuali di masjid oh. Lagi belum pi.
2: Iya.
3: Oh, kecuali tanggal 5 pi.
4: Iya, tanggal 5.
3: Iya.
2: Anu biasa

0: jadi engkau tahu biasa sama malu pakai tumpi-tumpi, taloi,
1: iya.
2: Ya.
0: Masuk mangga
2: tumpi-tumpi agak apa namanya? Peca.
0: Peca di.
1: Iya.
2: Peca.
0: Air mama dari.
2: Iya, kalau di masjid itu banyak macam-macam kuliah.
0: Iya.
2: Nggak bawa orang. Ada burungko apa segala macam.
1: Iya, oh. Bepa. Bepa burungko ya, Bepa.
0: Oh, itu Bepa nanti kalau mama lita.
2: Iya.
1: Bandang-bandang.
2: Iya, bandang-bandang tidak semuanya itu bilang kadominya anak telur tidak.
0: Iya.
1: Iya, bandang-bandang enggak lapis sih.
0: Depan ya.
2: Iya, ada kue juga nak bawa.
1: Iya, biasa lapis kue ta iya.
0: Depan kayak runtuh biasanya. Kalau mau lita pasti biasa kadominya ya.
2: Karena kalau kadominya itu dibawa pulang.
0: Ya.
1: Depa dimakan.
2: Kue.
0: Iya, cocok.
2: Ya, kalau kuenya ya dimakan di masjid, kalau minyak ini bawa pulang.
1: Pulang.
2: Iya.
0: Iya. Salah-salah nih Pale, Pak Sani.
2: Karena tadi ku dengar Abdurrahim di Kalimantan, makasih katanya.
1: Iya.
2: Oke, ada Pak Radin juga alhamdulillah sudah enak. Ada ya kelewanya. Kita sakitan orang halal, apa namanya itu? Kita lara, Nur Maros, Tantar Jepare, Bupat Madiwa, Goa, Ibu Niar, Ibu Sidi, ada apa di?
1: Iya.
2: Kita Pak Asis di Maros, Pak Sali di Rapokaling, Denompo Ali Malengkiri, Asri di Lu Utara, Angga Presetia, siapa lagi pun. Tepon Datu, para Nuralanya. Pak Umar, Ibu Nursianya,
1: yeah.
2: Ibu Arsina, Kasmuati DP,
1: yeah.
2: Tadi juga aku dengar itu Ahmad Yani di Sopeng, Mas Arjuna, Den Noje, mana-mana nanambo, selamat berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Sani di, yeah. Suka maju.
0: Limang Rina Sindo,
1: iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
3: Assalam. Si petokong.
0: Iya. Si petokong.
1: Iya.
0: Boleh.
3: Boleh ke Maros.
0: Pak Asis di Maros ndak?
1: Yeah. Pak Asis tahu ah.
0: Atau ke Reba Pak Asis?
3: Maros. Kabar apa pelan, Bo?
0: Wah, ini apa pelan itu. Iya.
3: Lagi tuh kabar atas Pak Dua.
1: Alhamdulillah karena ada cemo sepak ambok rusak.
3: Alhamdulillah.
0: Anu cerita-cerita tentang tradisi maulid.
1: Maulid.
0: Iya. Biasa identik dengan soko si bawa kado minyak telo manu. Kata biasa sama ibu pecak buin tadi.
1: Oh, engkah.
0: Ma pecak.
3: Ya iso.
0: Matape.
1: Ya, Pak, matape memang engkah memang. Mega kuruntu.
0: Ya.
3: Ya iso mamur tawe.
0: Oh, dia pernah maulid ya, tadi.
3: Baik,
0: oh iya, soe. Oh.
1: Yesu tahu.
3: Sementara di sini ember ikut di masjid.
0: Marwah-marwah tadi masih ki. Turu mato are kita were ke mana masuk bang? Sebab telo.
3: Anu ember di sini.
0: Oh, ember. Jadi setiap rumah mati wi ember.
3: Pokokna.
1: Iya.
3: Telokna, ka manukna, pokokna lengkap.
0: Iya.
3: Engkau golang agang katain dan kelipan.
0: Wih. Wah, angkatin.
1: Lengkap. Komplik.
3: Dupa-dupa beri dan ke Malopo, ke Bicu.
1: Iya.
3: Aku Malopo gemar pentena.
0: Nih.
3: Yur kemat-mat ada ring.
0: Oh, makro di.
3: Oh, panti katengan ini biasa nih anak-anak anak Bicu.
0: Iya.
3: Makro di tradisi.
0: Wah, luar biasa. Perlu dipertahankan itu.
3: Kami kata anak-anak lo kamu mau dulu.
1: Iya, kami gak tahu lah mesti.
0: Iya, kami pakar Yorio nanai.
1: Iya.
0: Supaya cinta terhadap.
3: Kasih ringi, kecewa itu. Jadi disalahkan kau untuk anak-anak.
1: Iya.
0: Iya, salah-salah nih Pak.
3: Mas, cuma tua aja, kau tahu
0: anak. Iya, aja nak bawa gak bisa. Engkau untuk meleakan apa Yulia nanai. Karena kejar miyakai. Tia nanai. Giliran mandre, suruh kau ikut nanai.
1: Iya, jangan. Aja tahu sama Pak Koro kasih.
0: Harus.
3: Tahu warna tuan anak kamu
1: harus di oli anak-anak manre.
0: Ya. Salah-salah.
3: Tahu anak Indo kasih di ember ring.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Dibagi-bagi kayak gitu kekurangan dia nih
1: barusan. Iya.
3: diin kato tawana penduduk
1: Iya.
3: Tawana tolak kena mau du. Ya, ini kira to tawa tamu to.
1: Iya.
3: Tepul di rumah. Tepul mai lekai mau di kampung dareng. Kita masalah laguna.
0: Yeah.
1: Elongaga.
3: Laguna metibaan. Pakali palaga
0: Oh,
1: iya. Oh, pakali palaga Engkam borso.
0: Iya. Engkam. Salah-salah ni.
3: Salah-salah kata dong beri.
1: Iya, salah-salah ni. Yeah.
3: Iya. Engkam terlaba Mas Tani ke suka maju.
1: Iya.
3: Yeah. Kata para di Kuban Timur.
1: Iya. Yeah.
3: Kata padin ke di Nuri Baru.
1: Iya. Yeah.
3: Katoi bukan ibunya di Petrang Utara.
1: Iya.
3: Kata Bunda Soti pada Papau, pada Rahim di Kota Kartanegara.
1: Iya.
3: Ibu Mawar pada Musi di Baru, Musi di Subang Ibu Niar.
1: Iya.
3: Yang mana-mana nana Indo.
1: Iya.
3: Umbo. Selamat kita juga jauh jamaat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Kemudian nasi Indo.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tokong, Bo.
0: Iya, yeah, boleh.
4: Boleh Mustahan ke Baru Maro.
0: Betan anak pemuba Pak Mustahan.
4: Iya.
0: Mudah nih kisah dingin.
1: Iya, cocok kita wah.
4: Iya, udah itu. Pada gitu, Bo.
0: Metal ada kena pertama tuh politik lagi.
4: Kami tetapi, Bo, tetapi biasa terlambat, Kak. Tadi mulai.
1: Terlambat,
0: kita wah. Iya, iya, iya. Allah sadar kuting ini loh Pak Mustadi yang kerada yang ketama. Aduh karibab taplek sehat-sehat mungki.
4: Iya alhamdulillah tapi tali apa lagi kau ibu.
1: Oh iya memang kumana
0: sama rata.
4: Iya.
0: Tadi mau ini bawa kan.
1: Iya. Wai
4: rinungi masih satun.
0: Wai rinungi.
1: Oh weh.
4: Iya.
0: Oh.
4: Bahkan telulang ya deh kan awal. Abo sih,
0: mati bujungnya di.
1: Eh.
0: Pak Galung ke si Mariso tuh, Pak Ero.
4: Tenang-tenang nih, rakomaning nih.
0: Ini na, agak nego keng nih. Tuh mah pisau na ini bagel pun.
1: Mau dijaga?
4: Iya, lo jaga. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan angka mana sehat-sehat walafiat.
0: Iya.
4: Menerima, mana na. Elo na kuangi mudah-mudahan dimundrin nang kebaraka nah.
0: Ba. Amin. Cocok itu. Kemakon itu bate ta ma pikir ai. Insyaallah magallo.
4: Iya, amin.
0: Mana tuh istilahnya prasangka bae lo ripongi.
1: Iya,
4: cocok.
0: Jadi aga tuh me kelinga. Elo na makacu
1: ni. Elo aga.
4: Elo na anu ya lo kalina tania to.
0: Tania to toku.
4: Iya.
0: Balik salah-salah nih.
1: Salah-salah nih.
4: Engka pasis di Maros.
1: Iya.
4: Engka to pabar di Bone Caming. Engka to Ica di Bone.
1: Iya.
4: Engka to parupa imang ira di Sumpah Labu.
1: Iya.
4: Pastani di Sukamaju. Bunda Sopi di Pau-Pau. Santri di Pare-Pare. Tiga di Sabang.
1: Iya.
4: Yang mana-mana Buan Datu di Pindrang. Ada yang mana-mana nana peringkali nana acara sifat tokong ya so ibu Indo mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat anakku Mas Biman nambo Indo suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra aja lo elong Indo di
1: iya
0: Pak Mika penelpon sih si tumpu-tumpu matu elon
1: iya

0: Iya, si agen nangilung Proyek Putra Indodi.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan terhibur menemui pendengar ta.
1: Iya.
0: Kurang lebih 1 jam masih banget tadi karena siapa tahu kondi 2 jam nih.
1: 2 jam.
0: Nah, tapi itu nih waktu itu masih manjalo ya.
1: Iya.
0: Tepadam pakai milimu petaman sama waktu Indodi.
1: Iya, cocok.
0: 2 pion di Proyek Putra. Ya. Jadi insyaallah ri salah sama ngoleh pesinan ke pemang.
1: Seruntuk
0: rencana si patokong.
1: Iya.
0: Yang baru sa.
1: Iya Indo Ita.
0: Selama ki tapada salama.

0: Baik sahabat budaya, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Prompat Jakarta.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Suara Budaya Jakarta masih bareng Ayim, Po Nova Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang. Terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga, yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah habis makan istirahat dulu sejenak barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya enggak tidur siang sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Bang Po, hari ini ya Bang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah AY khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh ada acara arak-arakan katanya. Dan grebek maulud berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan bengan, namanya trototor bengan atau grebek maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan, salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtuduror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Mpok Nopa ya. Di 0812 112 4928.

0: Calempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan nini mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, sama buat calempong saya pasang seorang je nagung je ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki pergi pakai bau, sampai kata bulu situ nanya sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak. Bagala dalam tempat kau buat, orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu, awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat gunung sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjaput. Agung lah bunyi bangsun si A lah balik, si pukul lah balik. Menjaput dari Malaysia. Buat gunung sampai pulang. Sampai pulang buat gunung cakap. Jadi tiba di rumah, agung pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam, ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong, direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana, seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik ratapan hati.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja. Tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga. Namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab, ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Alohah, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa. Berapa?

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya Bang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mpo Nova enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, itu kan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Pondopo masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah, tim kosidah. Bagian apa, Mpo? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayah ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayah ngambilnya yang pakai kerincing-kerincing aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger kan gitu, gampang banget ya. Ayah, terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap ring, tap-tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget, bagus banget. Sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Ya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ya. Nah, banyak sekali tradisi maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud, Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, katan dari Onderlins, Leveren Zekering, Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, gak pakai hampo. Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan. Ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi, banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ya, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Pemkot Jakarta Pusat akan menggelar Lomba Duyung di Kali Ciliwung Pasar Baru Sawah Besar pada 29 hingga 30 Agustus untuk melestarikan budaya sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat Endra Eka Permana, Kamis kemarin mengatakan lomba ini melibatkan pelajar, masyarakat, dan perwakilan SKPD Pemkot Jakarta Pusat. Hari pertama perlombaan digunakan untuk adaptasi peserta di lokasi dengan tetap mengutamakan keselamatan. Panitia menyiapkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta hingga 4 juta bagi 3 pemenang serta menjadikan kegiatan sebagai sarana mempererat interaksi masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, 3 jembatan Garuda Perintis Merah Putih di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat diresmikan kemarin untuk memperkuat konektivitas dan akses masyarakat. Wali Kota Bima H.A. Rahman H. Abidin mengatakan, pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di tengah keterbatasan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur. Jembatan berada di Kelurahan Paruga Ronto dan Mengemaci dengan peresmian dipusatkan di Paruga dan dua lainnya dilakukan secara virtual. Infrastruktur ini diharapkan mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian warga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Iya, selamat sore Pak Radin. Pak Radin, selamat sore. Halo Pak Radin. Pak Radin, selamat sore. Iya, Pak Radin, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya.
1: Okay. Senandung lirik lagu Nopron Paces.
0: Saya juga sapa selamat sore Bunda Sinta, Sri Sinta di MU.
2: Halo, selamat sore Bunda.
0: Oke.
1: Okay. Sore, Sri Sinta.
2: Sore juga Pak Radin.
0: Iya. Richard, bacakan lagunya nanti pilih ya. Kita punya lagunya banyak sekali ini. Nanti silakan boleh dipilih lagu-lagunya. Kita punya Parakang Makunrai. Andre Yolo Baca Doang. Bonri Rewakogoa. Marhaban ya Ramadan.
2: Rewa Kogoa,
0: Parakang Makunrai, Andre Yolo Baca Doang Monri, Marhaban ya Ramadan.
1: Ah, itu mi.
0: Yang mana?
1: Tidak dengar.
0: Yang mana?
1: Iya. Oke, baik. Boleh cek.
0: Oh iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Pak Radin sama ini. Kita langsung putar dulu lagunya ya, nanti sebentar balik lagi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata Ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat sore, Ibuku.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bung Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Iya. Selamat sore, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Om Pace.
0: Oh, ada Ibu Nur Intan di Takalar juga. Mantap.
1: Ini Wanti.
0: Hah?
1: Wanti.
0: Oh, Bunda Wanti di mana?
1: Di Petarani.
0: Oh, aduh mohon maaf Ibuku.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Sebentar.

0: Nih.
1: Iya.
0: Oke, Bung Richard bacakan lagunya, nanti ibu-ibu dua-dua boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke, sebentar, sebentar. Iya, kita punya Marhaban ya Ramadan, Leteang Marinipi, Rimanipi, Rimanipi, Tapu Pandranuang, Mabola Baru, Taro Ada Taro Janji, Udaniku.
1: Udaniku.
0: Udaniku.
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih Bunda Wanti. Ibu yeah. Dewi, Bung Dicat lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita punya Epa Juta di Saping. Androna Pak Risiko. Alemi Boya.
2: Androna Pak Risiko.
0: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore, sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih ibuku. Oke, selamat sore Sirina Pace.
3: Lagunya Farum Pace.
0: Sadap.
3: Lagunya anu. Apa tadi? Marhaban ya Ramadan.
0: Oke, nanti Bung Richard. Iya.
3: Oke.
0: Terima kasih, selamat sore.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Kakak Lina, selamat sore.
4: Selamat sore, ya, Bung Richard.
0: Kakak, iya.
4: Iya.
0: Aduh,
4: lagunya Bung Richard, saya kurang kopi tadi.
0: Sebentar ya. Tadi iya. Mas Bahar ambil lagu apa tadi ya? Bung Richard tidak lihat tadi.
4: Anu Marhaban tahu.
0: Oh, Marhaban ya Ramadan. Oke, oke, oke. Iya, lanjut ya Kakak Lina.
4: Iya.
0: Leteang Rimanipi Tapu Pandranuang yang mana?
4: Apa?
0: Leteang
4: Rimanipi.
0: Oke, nanti kita mainkan.
4: Iya. Makasih Bung Richard.
0: Sama-sama Kakak.
4: Selamat sore.
0: Bung Richard mainkan lagunya, sebentar nanti kita lanjut lagi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Oke, sahabat budaya, Bung Dicat lanjut lagi. Mari silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Hari ini bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicat Ferdinand, selamat untuk semua yang merayakannya. Semoga hidup kita berkah ya, untuk semua dalam hidup ini menjadi semakin bahagia. Oke, mari silakan Bung Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita nikmati dulu ada lagu Marhaban Ya Ramadan dan juga Lete Yang Rimanipi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Sore, Pro 4 Makassar.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Selamat sore, Haji Saleh.
5: Selamat sore,
4: iya,
5: Bung Richard.
4: Aduh, terima kasih sudah menunggu. Bung Richard, bacakan lagunya ya, nanti Haji Saleh boleh pilih.
5: Iya, iya, iya.
4: Tapu Panrenuang, Mak Bola Baru, Taro Ada Taro Janji.
5: Epa, ya, Taro Ada Taro Janji.
4: Oke, nanti kita mainkan. Iya, terima kasih. Selamat sore, Haji Saleh.
5: Selamat sore.
4: Iya. Sirina Pace. Halo. Halo, selamat sore, Sirina Pace.
6: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, iya, siapa di...
6: Landung Mirip, Laguna Prong Pace.
4: Iya. Siapa di mana, Ki?
6: Safar, dari Bone.
4: Oh, oke. Okay. Pak Safar.
6: Lagunya tadi, tadi Bun Rijak, lalu tadi Bun Renu apa itu?
4: Yang mana? Richard baca. Tadi
6: lagunya judulnya apa? Merenu Apinu.
4: Oke, okay, nanti Bung Richard bacakan dulu ya, oke. Okay. Taro ada taro janji, tapu panrenuang, mabola baru,
6: Pak mabola baru.
4: Mabola baru. Oke, nanti diputarkan ya.
6: Iya,
4: terima
6: iya.
4: kasih, selamat sore, Pak
6: Safar. Bertanya ini.
4: Iya, mari silakan.
6: Kapan acara MTQ itu? Saya kudengar kemarin.
4: Oh, acara MTQ sementara berlangsung iya. Ini di Karebo Siling.
6: Disiapkan di RRI ya?
4: Mungkin kayaknya di Pro 1 ya, kalau di Pro 4 kayaknya Bung Richard lihat belum ada ini.
6: Kalau di Pro 1 biasanya dan tadi malam saya putar nggak ada.
4: Ada, oh iya. Pokoknya dengarkan aja nanti biasa itu muncul.
6: Jam berapa itu biasanya kalau di malam?
4: Aduh, Bung Richard juga kurang tahu itu. Pokoknya dengar saja di Pro 1 RRI Makassar nanti.
6: Oh,
4: biasanya nanti mereka hadirkan. Iya. Terima kasih Pak Safar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan sahabat muda yang mau bergabung, Bu Rica tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Kita masih punya banyak lagu-lagu yang nanti bisa di request oleh sahabat budaya. Iya. Oke, Sirina Pace.
7: Selamat sore, Bung Richard.
4: Iya, oke, Deng Saro.
7: Masa jatuh suara saya.
4: Siap, tunggu. Siapa ini ya?
7: Namanya Bu Nun.
4: Oh, aduh, Ayahanda Gun, apa kabar?
7: Baru berapa hari, gak tahu. Nah, sudah lupa.
4: Oke, oke. Bung Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih, Di.
7: Iya.
4: Oke. Tapu Pandanuang, Epa Juta Si di Wirasaping.
7: Pak itu mau,
4: yang mana?
7: Sapi.
4: Oke, nanti kita main.
7: Terima kasih, Bun.
4: Sama-sama.
7: Ayo ke rumah. Kasih.
4: Iye. Mantap, iye, mantap.
7: Selamat
4: terima
7: sore.
4: Kasih, selamat sore. Iye. Oke. Selamat sore, Pak Ahmad Yani.
8: Selamat sore, Bun Rica.
4: Iye, bagaimana kabar Pak Ahmad Yani?
8: Alhamdulillah sehat, Bun Rica.
4: Amin, amin, amin. Oke, Bung Richard, bacakan lagunya Pak Ahmad Yani, boleh pilih, Di.
8: Iya.
4: Oke, Tapu Pandanuang, Ale Mi Boya Rapangku, Ika Temi Antu, Langi Natana, Engka Mo Garo Deceku, Kacamata
8: Mata. Itu mau.
4: Ya, mana?
8: Engka Mo Garo Deceku.
4: Oke, nanti kita mainkan.
8: Engka Mo Garo Deceku.
4: Iya.
8: Iya.
4: Terima kasih, Pak Ahmad Yani. Iya.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan di belakangnya Pak Ahmad Yani. Iya. Sirina Pace.
9: Ya, Senandung diri lagunya Tropat Jazz Monitor.
4: Oke.
9: Ya, ya. Apa kabar?
4: Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
9: Lagu yang mana saya?
4: Ini ya, tadi. Yang mana tadi?
9: Perenungku.
4: Ya?
9: Ya. Perenungku.
4: Tapu Pandanuang.
9: Iya.
4: Oke, nanti Bung Richard putarkan, Di.
9: Ya, oke,
4: terima kasih, Pak. Terima kasih.
9: Iya, sama.
4: Terima kasih. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Dengbo.

0: Selamat sore Sirina Pace.
1: Nandung lirik lagu Pro 4 Pet.
0: Oke, Ibu Nur Intan. Bu Richard, bacakan lagunya nanti Bu pilih di, Bu.
1: Iya.
0: Alemi boya rapangku, ikatemi antu, langin na tanah, kamata-mata angai taningai, boli makam masalasa, ulara dakdo, uwat coy riki, lauri palopo, bambang barapepe, sidi lasa riduai, jauna mubelei, mabura mali.
1: Pertama aja, Bun Rica.
0: Oke, okay. Alemi boya rapangku.
1: Ada sih yang Bun Rica yang sebut pertama, doh.
0: Iya, ini mi, Alemi boya rapangku.
1: Iya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Terima kasih, Bun Rica.
0: Terima kasih, sama-sama. Iya. Oke. Okay. Aku putar lagunya dulu, sebentar nanti balik lagi ya, sahabat budaya.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
3: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Oke, Bung Richard putarkan lagi tadi yang sudah request lagunya Epa Juta Sedih Saping dan Engka Mogaro De Ceko. Iya, ada yang masuk lagi Bung Richard, terima. Selamat sore Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung beki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta. Kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar. Terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda.
3: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Richard.
3: Iya, siapa di mana ki?
4: Liwang kerja.
3: Oh iya, silakan Bung Richard bacakan dulu lagu tadi. Kita punya ikatemi antu, langi natana, kamata mata angai taningai, ulara dakdo.
4: Ikatemi antu.
3: Oke, ikatemi antu. Oke.
4: Iya, makasih Bung Richard.
3: Iya, terima kasih, selamat sore.
4: Halo. Iya. Siapa bertugas hari Kamis?
3: Hari Kamis itu. Oh, Dembaji sama Kafi.
4: Oh, Dembaji.
3: Iya, sama Kafi.
4: Oh iya.
3: Iya, terima kasih.
4: Nanti saya kesana hari Kamis kerja.
3: Oke deh.
4: Sama Wade Sally.
3: Oh iya, iya.
4: Iya, makasih
3: okay,
4: deh.
3: Terima kasih. Sama-sama.
4: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Kita putar lagunya dulu ya.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan at bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Sahabat budaya Fort Rotterdam. Fort Rotterdam adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo yang terletak di tepi pantai Losari, Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya bernama Benteng Ujung Pandang, lalu diganti jadi Fort Rotterdam oleh Belanda setelah menguasai Makassar pada tahun 1667. Bentuknya segi empat dengan 5 bastion dan dikelilingi parit. Saat ini Fort Rotterdam, sahabat budaya, berfungsi sebagai museum. Di dalamnya ada koleksi peninggalan kerajaan, alat musik tradisional, naskah lontara, dan senjata. Tempat ini juga sering dipakai untuk pertunjukan seni dan budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, selamat sore sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Oke, Richard menghadirkan dulu saya Reka Reba, ini baturi.ri.co.id. Wakil Bupati Goa Dharma Wangsyah Muin mendorong Kampung Eropa City Trail Run 2026 untuk berhenti sebagai kegiatan sebagai kegiatan olahraga semata, tetapi dapat berkembang menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Goa. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Kampung Eropa City Trail Run 2026 yang berlangsung di Kampung Eropa Malino ya pada Minggu 23 Agustus 2006. Nah, menurut Dharma Wangsa, kegiatan tersebut memiliki potensi untuk dikemas lebih meriah dan menjen dari promosi wisata Malindo. Dengan harapan pelaksanaan tahun depan 2027 dapat ditingkatkan sekaligus menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan Satu Abad Malindo di 2027. Nah, dengan masuknya Kampung Eropa City Trail Run ke dalam kalender event tahunan, pemerintah Kabupaten Goa ini berharap bahwa kegiatan ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan dengan konsep yang lebih besar, menarik dan mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Malino. Nanti kita lanjut lagi karya berikutnya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Satu persembahan lagu dari Irma Jun, penyanyi tahun 90-an yang berjaya mengharumkan nama Indonesia di Festival Voice of Asia tahun 91.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk

Ya, selamat sore sahabat budaya. Mau dicat lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Dari rr.go.id Makassar, Indonesia memiliki beragam gunung dengan karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Mengutip informasi dari indonesia.travel, terdapat konsep Seven Summit Indonesia, yakni 7 gunung tertinggi yang mewakili 7 pulau besar di tanah air dan menjadi salah satu tantangan bergengsi bagi para pendaki. Nanti kita akan bahas kira-kira puncak apa saja itu, sahabat budaya.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati.

0: aja.
1: Ya, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
2: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Oke, sahabat budaya, ada 7 gunung yang masuk dalam daftar meliputi Seven Summit Indonesia, ya. Kita ke Puncak Jayawijaya, ini tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut. Ini yang paling tertinggi di Indonesia. Lalu kita ke Gunung Kerinci di Jambi, tingginya 3.805 meter di atas permukaan laut. Berikutnya di bawahnya ada di Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani, tingginya 3.728 meter di atas permukaan laut. Lalu di bawahnya lagi di peringkat keempat ada Gunung Semeru di Jawa Timur, 3.676 meter di atas permukaan laut. Lalu kita ke Sulawesi Selatan, sahabat budaya, yehe, Sulawesi Selatan masuk. Dia di peringkat kelima, Gunung Latimojong, Rantai Mario, tingginya 3.478 meter di atas permukaan laut. Lalu ke Maluku, darahku di sana, Gunung Binaya 3027 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Gunung Bukit Rai di Kalimantan 2270 meter di atas permukaan laut. Setiap gunung ya ini menawarkan tantangan yang berbeda. Puncak Jaya dikenal sebagai gunung tertinggi sekaligus memiliki tingkat kesulitan teknis paling tinggi karena jalurnya didominasi tebing batu dan membutuhkan kemampuan panjat tebing. Selain itu akses menuju kawasan tersebut juga menjadi yang paling sulit dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Nah, tidak hanya menjadi tantangan bagi pencinta alam, Seven Summit Indonesia juga menjadi cara untuk menikmati kekayaan bentang alam di Nusantara kita. Dari hutan tropis Kalimantan hingga pegunungan Papua, setiap puncak menawarkan pengalaman pendakian sekaligus keindahan alam yang khas di masing-masing daerah.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya, program Dunia Wisata, Bung Richard cukupkan sampai di sini. Kita menuju ke pukul 6 sore untuk menghadirkan info kabarana, baru kita berlanjut di program religi ya. Tetap bersama Pro 4 di sini, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Sanggara Balanda, Sanggara Balanda adalah kudapan tradisional khas Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, berupa pisang raja matang yang digoreng, dibelah tengahnya, lalu diisi dengan campuran kacang tanah sangrai, margarin dan gula, serta disiram kuah karmel dan taburan keju.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 07 menit. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat Budi, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya kita hadirkan di salam maghrib dan persembahan lagu-lagu religi hingga di jelang tujuh malam. Menikmati sore bersama keluarga tercinta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, risalah kita pada sore hari ini adalah bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mursalat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihancurkan, dan apabila langit telah terbelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Pendengar, demikian risalah pada sore hari ini.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafayn.

Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita, karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran, dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Sahabat Budaya, program religi, Bung Richard cukupkan sampai di sini. Sekarang kita ikuti dulu info Kabar Ratna untuk pukul 7 malam ini.
1: Kabar Ratna Pro 4.
0: Sahabat Budaya, pisang epe. Pisang epe adalah cemilan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang kepok atau pisang raja setengah matang yang dibakar, dipipihkan atau dijepit hingga gepeng, lalu disiram dengan saus gula merah cair yang manis dan legit.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Selamat malam sahabat budaya, kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal. Malam hari ini kita membahas mengenai informasi-informasi tentang pemberantasan judi. Jangan kemana-mana. Sampai di jam 8 malam nanti sahabat budaya.

0: Four, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Ya, sahabat budaya, kita langsung hadirkan informasi pertama dari rri.co.id Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekaligus juga mengucapkan syukur alhamdulillah masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas Islam. KDS ya, ini menyampaikan hal ini pada kegiatan gebiar Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah dan Tasyakur HUT RI ke-81 tahun 2006 tingkat Kabupaten Bandung di Dom Balai Rame Soreang Kabupaten Bandung pada Selasa 26 Agustus 2006. Kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung. KDS juga menyampaikan syukur alhamdulillah atas apresiasi kepada semua pihak. Nah, KDS menegaskan bahwa keberhasilan Bandung hanya keberhasilan, bukan hanya keberhasilan bupati saja, melainkan seluruh masyarakat. Ya, untuk itu beliau menyampaikan keprihatinannya karena diduga masih ada ASN Kabupaten Bandung yang terjebak judi online atau disebut judol. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung harus segera melakukan langkah-langkah ke depannya sehingga tidak ada lagi ASN yang terjebak judi online. Kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat udah jangan kemana-mana.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Oke, sahabat budaya, Bung Richard lanjut lagi informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar ya. Kita masih bersama di program apresiasi budaya lokal menghadirkan program informasi judi online. Seksi Provisi dan Pengembangan Pengamanan SIP Ropam Polrestabes Makassar melaksanakan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personil ya. Pelaksanaan Gaklidin pada Kamis kemarin ya, 20 Agustus, Polrestabes Makassar dengan pemeriksaan telepon seluler, handphone khusus terkait aplikasi maupun judi online dan pinjaman online. Pelaksanaan Gaktilin ini dilaksanakan Sipo Roam Polrestabes usai apel pagi di halaman Mapolrestabes Makassar. Pelaksanaan Gaktilin tersebut sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang dapat berdampak terhadap personil maupun citra institusi Polri. Melalui kegiatan Gaktilin tersebut, Sipo Roam Polrestabes Makassar menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan personil secara berkelanjutan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan anggota maupun mencoreng nama baik institusi Polri.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Ah.
0: Nah, tuh kan.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Oke sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kemarinnya. Nanti kita ketemu lagi di besok malam ya. Besok malam nanti kita ketemu lagi. Richard pamit, selamat menikmati libur untuk semua sahabat budaya. Sekali lagi selamat merayakan hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Iya, sahabat budaya Tugu Patimura. Tugu Patimura adalah ikon bersejarah di kota Ambon, Maluku. Tugu ini dibuat untuk mengenang perjuangan Kapitan Patimura, pahlawan Maluku yang melawan penjajahan. Keberadaan Tugu Patimura menjadi pengingat bagi masyarakat tentang sejarah dan semangat perjuangan para pahlawan. Tempat ini juga dapat menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat untuk mengenal sejarah kota Ambon. Sebagai bagian dari identitas kota Ambon, Tugu Patimura perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal serta menghargai sejarah perjuangan pahlawan Maluku.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, barangku tongku roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: 107,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan durang dengar Anda hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mengalami kebersamaan kita, apresiasi budaya lokal kami hadir untuk Anda.
1: Keluarga,

melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Nusantara Malam Pro 4

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Sahabat budaya, sagu lempeng adalah makanan tradisional khas Maluku yang berbahan dasar tepung sagu. Adonan sagu dibentuk menjadi lempengan kemudian dipanggang hingga matang. Hasilnya memiliki tekstur padat dan renyah dengan cita rasa khas sagu. Sagu lempeng biasanya dinikmati sebagai cemilan atau teman minum teh dan kopi. Makanan ini menjadi bagian dari kuliner masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: di tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya gimana kabar tak? Ya mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Di acara Kelong Tarong kita menghadirkan beberapa lagu-lagu yang akan menemani Anda dalam program acara ini dengan satu topik kita. Kebetulan ini hari maulid ya sahabat budaya. Jadi untuk hari maulid kita akan mengangkat satu topik, yaitu topiknya adalah menurut tak apa itu maulid.

0: apa itu maulid. Terus kalau biasanya senang kita dapat bingkisan maulid. Biasa itu kan ada paket-paket maulid itu ada isinya macam-macam. Ada kak dominya, tumpi-tumpi, ikan kambu, ayam. Ada juga cemilan-cemilannya, dia lengkap sekali cemilan-cemilannya. Aku suka sekali saya kalau ada yang begituan. Bagaimana dengan sahabat budaya? Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tarong.
0: Kelong tarong, Pak Radin. Apa kabar, Pak Radin?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Radin, mau dengar lagu apa ini, Pak Radin?
1: Mak Duta Tantri Tangke.
0: Mak Duta Tantri Tangke. Apa artinya itu Mak Duta Tantri Tangke?
1: Tangke.
0: Iya, tangke. Apa artinya?
1: Tinggi melamar tidak diterima.
0: Iko dong. Mak Duta Tantri Tangke. Mak Duta. Tidak ada. Tidak ada. Mak Duta Tantri Tangke. Dia gagah.
1: Tau ritangket na atiku.
0: Tau ritangket na atingku. Ada. Sebentar kita putarkan ya. Langsung dengan topiknya kita malam hari ini, Pak Radin. Pak Radin, menurut tak apa itu maulid? Menurut tak apa itu maulid?
1: Apa itu kebesaran Nabi Muhammad Rasulullah.
0: Apa yang kebesaran bajunya? Apanya? Apa ini? Maulid. Maulid adalah.
1: Maulid adalah itu. Baik kebesaran lah itu.
0: Ya. Apanya kebesaran?
1: Kasih naik. Apa ini ya?
0: Apa dikasih naik?
1: Itu bawa itu. Baldi sok-sok berbunga-bunga itu, Celia itu.
0: Maulid ya, itu baldi, dibawa-bawa telur kan?
1: Ada isinya ayam, tumpi-tumpi, soko, macam-macam lah itu. Tapi ada telur lagi itu. Sudah dihiasi itu.
0: Penuh
1: telur, ditusuk.
0: Pernah ki anu, pernah ki makan, pernah ki dapat anunya, paketnya itu maulid kah?
1: Tidak pernah, tapi pernah dibawakan saya punya adik.
0: Oh, pernah ki dibawakan.
1: Dia,
0: berarti pernah
1: dia
0: dong?
1: Dia anu, apa, dia bikin itu maulid.
0: Berarti pernah ki, apa isinya?
1: Macam-macam itu, ada ayam, ada ikan.
0: Ada
1: telur.
0: Oh begitu.
1: Itu saja itu isinya.
0: Okay,
1: baru
0: deh.
1: Ada di luar itu.
0: Apa itu?
1: Telur itu yang di anu itu. Warna merah. Warna-warna itu tiga macam.
0: Begitu.
1: Susuk itu disusuk di atas itu beldi itu sudah dikasih hias itu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu, silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Ada Pak Asis Jumaros, Pak Umar Ibu Nusia, ada Ibu Lina di Petrang, Sri Sinta MU, Opadi Pasani, Wandata di Pindang. Emang yang dikasihmu di Sopen sama Indah di Mbaji.
0: Iya.
1: Di Lukmu. Dewi di Bulukunyi. Ya semua-semuanya, Mi.
0: Oke.
1: Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Pak Radin yang ada di Bantimurung sana. Gimana dengan komentar yang lainnya, sahabat budaya? 0811 400 9250, silakan yang ingin berpartisipasi untuk telepon. Biasa juga aku terima telepon, tak apa itu mau ngelit. Iya, Pak Arjuna ini teleponnya timbul tenggelam ya. Coba diulang kembali Pak Arjuna di 0811 400 9250. Timbul tenggelam teleponnya. Kalau di AP juga ini kayaknya muncul di telepon yang satu, jadi gak bisa kita angkat kalau telepon yang satu ya. Oke, telepon biasa kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong, Ibu Nursi ya. Mau dengar lagu apa ini, Ibu Nursi ya?
2: Hai,
0: sebentar kuputarkan dikit. Langsung dengan topiknya kita, kalau menurutnya Ibu Nursia, ya, Maulid, Maulid itu apa, Bu Nursia?
2: Maulid itu berarti hari kemenangan.
0: Ya?
2: Hari kemenangan.
0: Hari kemenangan. Kenapa bisa? Hari apa?
2: Memperingati hari kemenangan ya.
0: Memperingati hari kemenangan, hari raya Idul Fitri dong.
2: Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kelahiran Nabi.
2: Iya.
0: Oh, seperti itu kalau menurutnya Ibu Nursia. Oke deh. Pernah meki dapat itu bingkisan Maulid kah? Pernah nih? Apa-apa isinya?
2: Sering sekali dapat? Iya.
0: Wah, apa-apa isinya?
2: Macam-macam bantu.
0: Macam-macam, contohnya?
2: Contohnya, pertama, ayam goreng, ayam panggang.
0: Iya. Yeah.
2: Ada ikan kambuh, ikan bakar, ikan goreng, ada sambal goreng.
0: Banyaknya tuh isinya.
2: Ada apa lagi tuh, sambal-sambal anunya, si kelapanya itu. Telur juga. Di dalamnya ada songkoloknya, ada juga nasinya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, baru di bungkus itu, baru di luarnya ada berdiri lagi nih ya, si telurnya.
0: Iya, ini nyaman nah itu. Iya. Kalau ini ya di dekat rumah tak ada mie Maulid?
2: Belum sih, ini sedengar.
0: Belum, Pidi? Iya. Mudah-mudahan ada lagi, baru dapat kising lagi, Di. Di
2: masjid biasa di sini.
0: Iya, di masjid, Di. Masya Allah. Oke deh, kalau begitu, mau Ki menyapa buat siapa saja ini?
2: Pertama, ada Pak Radin yang baru lewat, ada juga, apa ini, Pak Ahmayani Tasmul, bersama Ibu Nurmina Nur, ada juga Ibu Rosdiana Yasir, ada juga Pandatu bersama Nurmala, Nur.
0: Mana Ibu Nurmala? Sambaran tong, belas sih ya. Laru minanti anu. Pandatu. Ibu Nur Alam tahu.
2: Ibu Nur Alam. Maafkan deh.
0: Maafkan tahu Pandatu. Hilaf ki. Keselet.
2: Ada. Ada. Yang di Bone itu. Bahar di Cami, ada yang di Wotu, Asri, ada Hasnan Diwati di Buluroke, ada Junedi Deliwa, ada Ibu Harsina, ada Ibu Cinta, ada Ibu Lina, Ada yang di Petra, Ibu. Siapa namanya itu?
0: Ibu Marlina.
2: Yang di Petra itu Betarani.
0: Betarani, Ibu Nelly.
2: Iya, Ibu Sherly. Anu Nelly. Ada Ibu Miar bersama Ibu Mawar Tembau. Ada juga Pak Hamsa, Pak Riki, Pak siapa yang dimaksud, Pak Hasil, ada juga yang di Aisal, Pak Bila Sewang, Pak Sani, dan siapa yang di Desden, apa? Yang di Anu. Desarro di?
0: Desarro di Goa.
2: Iya Desarro Ibu Fatma. Ada yang nampo. Dan semua-semuanya memang itu. Tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Itu bangses. Itu mana sih Pak Umar?
0: Iya. Ngapa
1: ya? Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Dan semua-semua nami.
0: Amin.
1: Tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar dan Ibu Nursia sepasang merpati. Yang ada di pampang sana. Aduh, bagaimana komentar?
3: Dewi Gemes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo Pandatu. Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Mbak Inces Dewi Gemes juga baik. Amin.
0: Ya Allah. Gimana kabar hari ini? Baik-baik ya. Baik cepat. Pasti mitawa. Tidak marah jika kita disalah sebutan Ibu Nursia. Nah karena Puan Datuk dengan Ibu Nurmalanya beda.
3: Apa nak bilang?
0: Nak jumpa
3: Ibu.
0: Nak bilang Ibu Nursia. Itu nak jumpa Ibu buat Puan Datuk bersama Ibu Nurmalanya.
3: Ibu Nursia bersama kucing apa Ale?
0: Iya.
3: Tidak pernah lah aku dengar suara anak kucing Ibu Nursia. Mudah-mudahan tidak pergi rendah hilang ji.
0: Ada ji pak. Okay deh. Panda tu. Okay deh. Lagunya nanti Tori tangke na atiku ada tom pepe karima kan lagunya ikutan aja.
3: Iya ikutan Miki. Saja dua-duanya.
0: Okay deh. Jadi.
3: Okay deh.
0: Jadi topiknya. Maulid memaknai topik maulid apa? Maulid kalau menurut Teh itu apa?
3: Maulid itu ya kita merayakan kehidupan Nabi, tata cara yang di perilaku Nabi dan lelaku Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan kita cuma peringati saja, tapi sunnah-sunnahnya kita tidak lakukan.
0: Iya. Kaman jadi. Jangan cuma
3: memperingati. Iya, termasuk sunahnya itu salat tahajud, iya. Tapi kalau kadang-kadang ada orang bangun di kencing, tidur lagi. Iya kan maunya tidur. Itu kalau bangun ya kencing ya berwudu salat tahajud, itu kan sunnah Nabi.
0: Iya.
3: Salah satu sunnah, iya. Jadi jangan kita memperingati merayakan tapi kita tidak lakukan apa sunah-sunahnya.
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kalau di sini biasa ada soko.
0: Iya isinya.
3: Ada teluk, bayau, telok. Kalau orang Bugis bilang telok, orang Makassar bilang bayau.
0: Bayau.
3: Iya.
0: Banyak terus bayau itu isinya tidak ada cemilan-cemilan di dalamnya.
3: Kalau di sini kan ada namanya kadominya apa namanya itu? Iya semacam itulah yang dibungkus daun ada kuning warnanya ada yang hitam tidak anu jadi di sini tidak terlalu bilang ada cemilan-cemilannya tidak telur jadi biasa sama soko.
0: Oh begitu di
3: beda tapi memang enak tahu apa natarokan
0: memang
3: ada beda ada memang bumbu-bumbu mungkin enak mentong
0: kan memang rasa bumbu itu anu kak dominya kah.
3: Ya begitulah soko. Karena saya juga tidak tahu masa soko kalau saya
0: tidak
3: tahu
0: masa
3: soko bisa-bisa
0: kita saja tidak tahu apalagi
3: kita kamanjo.
0: Kamanjo. Oke paling kalau begitu menyapa
3: keki melo lau melo kalau mamolu aku mau jujung soko nama anu iya maletelona
0: ini tuh pepatah kapang
3: anu main-mainnya anak-anak, anak-anak Bugis waktu kecil.
0: Oh, tidak pernah yeah. ku dengar Pale.
3: Iya, yeah, baru bilang. Mm. Kalau dia bilang iya, mari talon, nah cucu nih kali pak nah.
0: Apa itu dia, artinya?
3: Enak, enak. Kalau agama jujur, nah jujur itu begitu bilang iya, mari talon, nah cucu nih kali pak nah, nah tusui ketia nah.
0: Tidak sambut diraji.
3: Ya, baru ketawa memang main-main anak-anak dulu.
0: Kamu iya,
3: jumpa-jumpa pada yang pancas okay Dewa Gemas. Oke deh, buah. Ada tadi Ibu Rusia dan Nojeng. Akhirnya pada Nojeng. Opa Iso, Opa Dim, Pak Rading. Ada Uki, ada juga Pak Saleh, Pak Hamsa, Pak Sani, Kasmati Dompe. Hasnan Diwati, apa kerebas Hasnan Diwati? Yeah. Iwan Putra Bimah Mayanita Semung Mama Marita Adulah Desewang Rama Barcaming siapa lagi SD Nompo tawa semuanya okay. Inces Dewi Gemas spesial yeah. Buat Nur Alam. Terima kasih Inces Dewi Gemas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendatu yang ada di Pinrang Pinrang tawa. Dan untuk yang lainnya juga masih kita terima telepon lagi di 0811-409-250. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kelong tarong.
0: Kelong tarong. Pak Arjuna posisi di mana saat ini?
4: Masih di Berbukit di Baruga 2.
0: Berbukit. Berbukit. Pak Arjuna.
4: Yeah.
0: Bagaimana ada mi maulid di sana?
4: Belum pini Mbak Inces.
0: Oh, jadi kalau menurut kita maulid itu apa menurut versinya Pak Arjuna?
4: Menurut saya memperingati hari lahirnya Nabi di.
0: Oke.
4: Okay. Dan itu juga kita harus laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Contohnya, jangan sekedar merayakan saja, tapi ya, harus ada
0: apa buktinya. Namanya.
4: Ya, ada hikmah di balik
0: direalisasikan
4: perayaan tuh.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Mungkin tadinya kutik sholat duha ya. Dengan adanya momen seperti ini kan ada ceramah di masjid biasa Mbak Inca.
0: Iya, Bang. Nah,
4: bisa di apa namanya? Dilaksanakan sholat sunnah. Gitu ya.
0: Oke deh. Mau kita menyapa buat siapa ini Pak Arjuna?
4: Telur merah juga masjid kalau maulid tuh. Yang lupa ada telur merahnya.
0: Tapi itu masih bertanya-tanya kayak ini. Kenapa bisa ada merah, hijau, kayak begitu?
4: Mungkin kalau tanda merah itu kan apa ya? Tanda berani ya.
0: Berani deh. Ada ya, warna warna pink.
4: Asal datang warna pink itu ya.
0: Oh iya. Macam-macam tuh warnanya merah. Hijau atau pink, rende.
4: Seperti sama kalau di kampung itu kan masih ada orang pakai kambu balai bolu tuh, kambul di kampung itu. Kalau di kampung saya pas Bugis.
0: Begitu di.
4: Sama tumpi-tumpi.
0: Tumpi-tumpi.
4: Itu kan
0: bolu ikan kambu.
4: Punya nilai tersendiri yang dua itu Mbak Ces. Ikan kambu bolu sama tumpi-tumpi itu.
0: Iya, Bang.
4: Ada semua maknanya itu tumpi-tumpi itu.
0: Iya, tumpi-tumpi itu segitiga.
4: Dan segitiga tuh jadi.
0: Segitiga. Gitu. Yang penting bukan cinta segitiga.
4: Iya.
0: Iya.
4: Jadi penyumpah yang paling
0: di. Menyapa, Miki?
4: Lagunya itu saya ikut dari lagu pertama dia yang lagunya Pak Raden di Bantimurun okay. Di Pak Raden.
0: Iya.
4: Iya. Terus Pak Umar juga, yang dari Pindang juga tadi Puan Dato. Sama ini Tasmun di Sopeng, terus Sinta di MU, terus Asli Wotu, Pak Tantri Pare-Pare. Dia dengar kabar ada kebakaran seputaran ini Mbak Eces.
0: Apa itu?
4: Makassar Indah ya?
0: Makassar Indah, iya. Saya lihat ini videonya temanku yang tinggal di dekat rumahku, Makassar Indah.
4: Di belakang perumahan itu di Tritura.
0: Iya, di sampingnya Tritura. Baku kan baku sebelah itu Tritura sama Makassar Indah. Kebakaran.
4: Agak di belakang nih kalau Makassar Indahnya.
0: Enggak baku samping ki. Makassar Indah.
4: Iya, semoga bisa teratasi dengan baik ya.
0: Amin ya Allah. Iya.
4: Mungkin demikian barangkali Mbak Encik. Oh, Kopais okay, juga ya, hati-hati Kopais. Jaga kesehatan. Pelan-pelan tancap gas. Apalagi ada pertigaan. Ada jalan licin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

KBB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar masih dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Kembali kita buka di 0811-400-9250, telepon biasa dulu keterima sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Bahar Bone Caming, apa kabar?
1: Bukan.
0: Oh, Fandi Taraf.
1: Iya. Ah, hai. Salah lawat tadi.
0: Masalahnya itu Pak Bar selalu nelpon juga.
1: Oh, gitu ga? Hmm. Pak Bar itu tetangga jauh itu Dencer, tetangga jauh.
0: Tetangga jauh tapi sama suara tak?
1: Ya, suara kok. Ya kan dia ada Dencer kan dia suara laki-laki, aku suara pria.
0: Dia lelaki.
1: Enak juga lu bilang kalau mau Dencer sana. Sekarang umur dia ini.
0: Bang.
1: Umur bercanda juga.
0: Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini?
1: Oh ini ada Inces, lagunya apa itu judulnya itu ya? Anu.
0: Lagu apa?
1: Pasang Pusiri kedua namanya.
0: Pasang Pusiri.
1: Anu, 4 juta satu sapi.
0: 4 juta Nur. Satu sapi.
1: Iya, yeah, Nurdin penyanyinya deh Inces, Nurdin.
0: 4 juta telur ratu.
1: Pasang Pusiri kedua.
0: Tunggu dulu, 4 juta.
1: Satu sapi.
0: Satu sapi, ngapa nah, Tia, itu dulu siapa penyanyinya?
1: Nurdin namanya, Nurdin.
0: Nurdin
1: KDI.
0: Nurdin apa? KDI?
1: Nurdin KDI kapan?
0: Nurdin KDI.
1: Itu Nurdin, lagunya Dewi Senyaleku.
0: Nurdin KDI, KDI yang ada cuma Taman Kota Majene.
1: Ayy.
0: Tidak
1: kalau
0: ada.
1: Kalau ada di Casana, boleh ganti, boleh anu. Cukup Caberu.
0: Nah, Cukup Caberu, oke. Sebentar ya. Kita putarkan.
1: Ada di Casana.
0: Cukup Caberu, mana Mi? Salah, itu
1: Cukup Caberu.
0: Salah ketik Kak
1: Bel. Anu kamu itu Didin Pertama itu melong ya Dencis kamu itu.
0: Oh, Didin Pertama.
1: Didin Pertama itu.
0: Kenapa nak tidak mau ini tak ganti? Nah, oke. Bisa. Bisa. Jadi kita punya topik. Topiknya adalah Pandi Taraf, apa itu maulid menurut kita?
1: Iya. Yeah.
0: Apa itu maulid menurut Pandi Taraf?
1: Maunya apa?
0: Maulid, apa itu maulid?
1: Oh, maulid.
0: Ya.
1: Peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Oke deh. Pernah mikir dapat paket maulid?
1: Tadi. Saya datang dari Kota Boni ini alhamdulillah ini.
0: Betul.
1: Dapat maulid.
0: Apa isinya?
1: Telur kurang satu na 6.
0: Terus apa lagi?
1: Gula-gula, buras tuh buras, apalagi tadi itu, buras, gogos, lain gogos kan?
0: Lain buras,
1: buras, gogos, tumbuh juga ada, Dencer.
0: Oh ada tuan tumbuh gitu.
1: Iya, lagu-lagunya satu bungkus, kue hatari, 3 bungkus, cuma itu saja, dengan bernya juga.
0: Betul.
1: Maaf sedikit ya, ada juga songkolnya Pak sedikit ada songkolnya.
0: Nyamangi kalau gitu. Kelana,
1: maaf.
0: Masih ada isinya, masih ada.
1: Ya alhamdulillah itu dalam Rangers di rumah.
0: Iya toh.
1: Karena ini siapa teman diriku kalau Bu Lala kasih jadi. Nggak masih besok lagi aku makan.
0: Iya.
1: Maklum lah orang-orang tinggal diriku, orang sendiri diriku Rangers.
0: Itu.
1: Iya belum ada anu lagi, belum ada jodoh lagi.
0: Jodoh.
1: Iya. Yeah.
0: Jodoh, tak usah dipaksa-paksa.
1: Iya, gitu, Di.
0: Iya.
1: Tunggu saja, jodoh.
0: Iya, tahu.
1: Cari jalannya, Dencer.
0: Oke, deh. Mungkin menyapa buat siapa ini?
1: Iya. Ada tetangga aku, Dencer, di sini namanya Andi Samsul Bari, Kota Solo. Bersama istrinya di sana, monitor. Mudah-mudahan monitor di sana malam ini.
0: Iya.
1: Ada juga Siri Fakato, ada juga Nelly di mana saja berada, sama kenal Nelly di Terani saya dengar tadi malam. Ada juga Nur Hikmah.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Pak Ahmad Yani.
0: Siapa? Iya. Yeah. Pak Ahmad Yani terus mau
1: Pandatu juga. Mm-mm. Gitu deh, Inces.
0: Iya.
1: Yeah. Inces.
0: Iya. Yeah.
1: Mau kan lo bilang nomor satu kali, bisa Ji?
0: Bisa Ji, kenalan. Kita Ji.
1: Iya. Terima kasih Dences manis.
0: Iya.
1: Yeah. Soalnya di taraf ini, mudah-mudahan ada yang kenal. 085 256 485 83. Sekali lagi Dences manis. 085 256 485 83. Thank you, Rachel.
0: Okay.
1: Parimas. Goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rachel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pandita Raf yang ada di Bone sana. Bagaimana komentar tak? Penelpon yang lain langsung miku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Apa?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Inces.
0: Ini Kauli Ape, apa kabar Kauli Ape?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Kauli mau dengar lagu apa ini Kauli Ape?
2: Lagunya Macica Mukhtar.
0: Macica Mukhtar. Apa judulnya itu, ya, Kauli?
2: Bulu ala una tempe.
0: Bulu ala una tempe. Bulu ala una tempe di sini yang ada Arnold Sisam. Terus ada juga Dian Ekawati. Ada Iwan Tompo. Ada Maharani.
2: Dian Ekawati.
0: Oke, Dian Ekawati sebentar kita putarkan. Langsung nih dengan topiknya kita nih Kauli. Kauli, kalau maulid menurutnya Kauli apa? Maulid itu apa?
2: Maulid itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Pernah mikir dapat paketnya no maulid tak?
2: Pernah, tapi ini jarang ya.
0: Dulu-dulu pernah, sekarang jarang, Midip.
2: Iya.
0: Kenapa bisa?
2: Iya, nggak tahu ini kenapa.
0: Nah, lupakan bagi kapang, itu namanya lupakan, Mak.
2: Iya, mungkin.
0: Dia pasrah tak menjawab. Iya, mungkin.
2: Iya.
0: Oke, Pak Le, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini?
2: Menyapa buat kami Monagali, Jenet Ponto, Yan Hendrawan, Samsia Maisar, ada Megawati, ada Kaina Renur, Rosdiana Asir, Yani Tasmung, Nunu Nur, Samsia Baco, Bogel, Riko, Sinta di MU, Angga Prasetya, Asar di Bone, Delumu, Pak Hamsa, Ban Renol, Arjuna, Romario, Rasriana Amsir, Wahida Martawat, Masjid. Dan semua-semua yang lagi monitor buat Inces, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Kauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kauli Ape, terima kasih atensinya ya. Di 0811-400-9250. Ini kayaknya tadi ada menelpon Ibu Sumi dan Lumu. Dek gagam Ibu Sumi dan Lumu ini. Iya, kita terima telepon lagi. Telepon biasa, udah berdering lagi. Kita terima telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali. Budaya 0811-400-9250. Ibu Nelly ini nelponnya di komputer 2 jadi enggak bisa terangkat. Coba ditelepon kembali, telepon 1 ya. Oke deh, telepon terima telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya.
3: Calon tarong enter.
0: Calon tarong Ibu Nurmala, apa kabar?
3: Iya.
0: Iya. Bu Nurmala, apa kabar?
3: Mau ikut lagu nah?
0: Iya, ikutan Mekina.
3: Bu Mau ikut kak?
0: Iya, mengikut aja. Gak apa-apa ya. Jadi kita punya topik nih.
3: Topiknya?
0: Topiknya apa itu maulid? Kalau menurut Ibu Nurmala. Eh, radio monitor tak volumenya kasih kecil dulu Bu. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Apa itu maulid menurutnya kita?
3: Maulid.
0: Iya.
3: Maulid itu adalah Nabi, kelahiran Nabi. Kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya seperti puasa Senin Kamis.
0: Oh begitu.
3: Itu sih.
0: Oh ya ya, oke deh. Pernah kita
3: pernah juga dapat juga
0: Dapat apa ki?
3: Kalau ada di masjid itu dikasih ke tongkol apa semacam di sini dalam.
0: Iya, masya Allah.
3: Iya. Ada ayamnya, ada telurnya. Banyak.
0: Iya, sudah mikir ya, nih, sudah mi maulid di sana.
3: Ya.
0: Sudah mi maulid di sana.
3: Ya.
0: Sudah mi maulid di sana.
3: Mau apa kak?
0: Sudah mi maulid di sana ibu.
3: Mau apa?
0: Ya menyapa, mikir.
3: Ya menyapa dulu. buat putri jahe di pangkep. Farida, keluarga, selain Ibu Nursia, Pak Adin, Pak Asis, tentu lagi ini itu tar yang baru lewat, itu.
0: Itu Ji.
3: Tahu yang baru lewat tadi.
0: Iya, yang baru lewat itu kau li apa?
3: Ya. Dan semua-semuanya nih,
0: Inces,
3: semuanya nih, setelah empat, tentang buat Inces, selamat bertugas, sehat selalu keseruan keluarga.
0: Terima kasih.
3: Ada tapi kita sepulang ke kermata.
0: Terima kasih doa tadi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih, Inces.
0: Terima kasih, Ibu Nurmalaku ya. Sehat selalu untuk Ibu Nurmala dan lanjutku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Andi Mawarni ya di Mungin Sidi.
0: Ibu Mawar Tawa yang ada di Mungin Sidi. Oh, saudaranya anu ini, Ibu Hawa, Ibu Hawani. Ibu Daniar.
4: Iya.
0: Masya Allah. Gimana kabar Ibu Mawar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Inces sayang kita ya sayang. Iya,
0: alhamdulillah Inces sehat walafiat. Insya Allah selamanya sepanjang masa ya. Ibu Mawar, sudah mi maulid, sudah mi maulid di sana?
4: Belum piko dong.
0: Kenapa bisa?
4: Ika baru tahu tadi. Ini akhir-akhir pi.
0: Akhir-akhir pi di. Iya.
4: Baru ini kan tanggal tua.
0: Tanggal tua.
4: Tunggu dulu tanggal baru tahu.
0: Nah, ada yang bulan September pi baru anu maulid.
4: Iya, ada yang maulid yang hari pertama.
0: Enggak, bulan September di, ada nanti nih.
4: Iya, biasa akhir-akhir pi banyak yang bikin.
0: Awal-awal kebanyakan awal bulan.
4: Iya.
0: Iya, apa itu maulid menurutnya kita ini?
4: Kalau menurut saya ya, maulid itu memperingati milad Nabi Muhammad SAW. Satu, kemudian dengan maulid kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Ketiga, kita bisa berbagi. Kalau menurut saya.
0: Seperti itu. Pernah kita dapat telur maulid kah atau apa?
4: Kalau dapat tidak pernah, tapi kalau dapat sisa-sisanya iya.
0: Masa sisa-sisa? Terus
4: sering menerima pesanan tiap tahun.
0: Kalau terima pesanan, masya Allah.
4: Ya, tiap tahun, terutama Niar itu dia sering tiap tahun itu dapat orderan ikan kampo dengan tumpi-tumpi.
0: Jadi Ibu Niar ini jago bikin tumpi-tumpi.
4: Iya, begitulah, karena Masya hampir setiap Allah. Tahun itu dia, langganannya sudah ada. Kalau yang pesanan lengkap, gabung iya. Maki, maksudnya sama-sama kerja gitu.
0: Iya, jadi kan
4: cuma dapat pesanan.
0: Asik.
4: Dan langganan-langganan lama itu pasti setiap tahun pesan.
0: Iya, tahu.
4: Jadi kalau untuk dapat songkolonya jarang, cuma sisa-sisanya jarang. Dengan
0: iya,
4: dengan
0: iya.
4: Lalunya apanya bau-baunya.
0: Iya, betul. Iya. Oke, deh.
4: Salam-salam apa?
0: Menyapa Miki Bu Mawar. Iya.
4: Pertama Ibu Sofi, Ibu Harsina, Ibu Murti. Ibu Fatma, terus Nur Sinta, siapa yang Asna Dewati, terus Pak Umar dengan nyayangnya, dan semua-semuanya misayang.
0: Iya. Oke deh. Terima kasih Bu Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Mawar yang ada di Mongin Sidi Baru. Terima kasih Bu Sumi dan Lumu, sabar Ki. Ini baru muncul kita telepon tadi di komputer dua ya. Nggak bisa diangkat. Sebentar kita telepon lagi Bu Sumi ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya masih dalam program acara Kelong Tarong. Lanjut kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces yang cantik baik hati.
0: Bu Sumi dan Lumu, apa kabar?
1: Kabar baik, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Bu Sumi. Mau dengar lagu apa ini, Bu Sumi?
1: Ikutnya Edite ya.
0: Oke deh, sebentar kita putarkan. Ini versinya siapa? Ikutnya Edite ya, Rituan Sauka atau siapa? Ancila Ricci kan?
1: Ancila Ricci.
0: Oke deh, lanjut dengan topiknya kita. Bu Sumi, apa itu maulid menurutnya kita?
1: Maulid?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa?
0: Apa itu maulid menurutnya kita?
1: Maulid itu memperingati hari jadinya Nabi Muhammad.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Pernah dapat paket maulid?
1: Satu ember.
0: Apa isinya?
1: Kado minyak.
0: Apa lagi?
1: Songkol. Telur. Ayam. Apalagi
0: tumpi-tumpi,
1: cemilan, ikan kambuh, apalagi tumpi-tumpi, kue satu biji, kue bolu, ada juga sarungnya.
0: Beh, lengkap. Enaknya kalau begitu deh, lengkapnya.
1: Iya, lengkap deh. Dari bulu rokeng.
0: Mantap, Masya Allah. Oke deh, kalau begitu menyapa aja buat siapa Ki ini.
1: Saya menyapa mulai penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Ya Allah.
1: Dan semuanya nih. Okay. Tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Inca yang baik hati, yang murah senyum.
0: Amin.
1: Yang cantik.
0: Masya Allah.
1: Jadi kita dengar ke jawabannya pasti minta.
0: Belum Piko lihat jawabannya.
1: Kita?
0: Ah?
1: Si cantik anaknya Mbak Inca. Ya, sehat selalu Mbak Inca.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Terima kasih Bu Sumi.
1: Panjang umur dan sukses selalu.
0: Okay deh. Terima kasih
1: cantik.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong tawa kalau teleponnya Bu Sumi dan Lukmu ya, sehat selalu pastinya Bu Sumi. Semangat ya. Oke deh, lanjut kita terima telepon lagi yang berikut ini. Ada siapa sahabat budaya? Halo, assalamualaikum. Ih, sayang sekali terputus ya. Telepon biasa kita masih undang juga, maupun telepon biasa telepon WhatsApp di 08 11 409 250. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Kelong Tarong. Kelong Tarong, halo, assalamualaikum. Ih, sayang sekali suaranya Inces aja yang didengar, gak ada suaranya penelponnya kita. Dicoba kembali di 08 11 409 250. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kelong Tarong, Ibu Nelly.
2: Kelong Tarong.
0: Ibu Nelly yang ada di Petarani, betul atau
2: betul.
0: Benar?
2: Betul.
0: Betul. Oke, kabar gimana Ibu Nel?
2: Alhamdulillah sayangku, cantikku.
0: Alhamdulillah, tetap asik ya.
2: Ya.
0: Ibu Nelly mau dengar lagu apa Ki?
2: Ada lagunya Cinan Banang.
0: Cinan Banan ya, Cinan
2: Ayu Lestari.
0: Cinan Banan. Cinan Banan ada.
2: Ada ya?
0: Sebentar kita putarkan. Langsung dengan topiknya kita. Apa itu maulid kalau menurutnya Ibu Nelly?
2: Menurut aku sih maulid itu momen buat mengingat kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah.
2: Pas jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal di kalender Hijriyah.
0: Iya. Oke.
2: Dan biasanya tuh Inces diisi pengajian, solawat tentang kisah Nabi.
0: Iya.
2: Terus kita disuruh sedekah dan silaturahmi.
0: Oh, pernah Miki dapat telur anunya, paket maulidnya.
2: Pernah, Ces.
0: Pernah, Masya Allah.
2: Ember loh.
0: Ember, apa isinya?
2: Isinya beras ketangnya toh, yang kado minyak.
0: Iya. Yeah.
2: Terus tengahnya ada ayamnya.
0: Mm-mm.
2: Terus ada perkadel, ada tumpi-tumpi.
0: Iya. Yeah. Begitu di nyaman. Nah, ada pernah kita dapat cemilan-cemilannya juga?
2: Tapi selama ini saya belum pernah dapat cemilan, cuma yang di itu.
0: Iya.
2: Mungkin cemilan itu mungkin baru, Inces.
0: Oh iya, baru itu.
2: Bahkan juga ada buah biasanya.
0: Iya, mbak. Ya, saya suka kalau ada yang kayak gitu-gitu lengkap-lengkap kayak deh.
2: Kayaknya ngiler kide.
0: Iya, kayak enak.
2: Pokoknya tunggu-tunggu nih kita dapat satu paket.
0: Amin. Oke, paling menyapa mungkin buat siapa ini?
2: Oke, Inces.
0: Iya.
2: Makasih sayangku.
0: Iya, menyapa mungkin dah mungkin menyapa.
2: Oh iya deh, lupa kan?
0: Hampir mi.
2: Buat anu tahu ah, Ibu Nursia bersama Pak Umar di Pampan 1. Terus ada Ibu Niar di Monsidi. Ada Pak Bahar di Caming Bone ya. Terus ada Kak Ula Pantai Unga. Untuk Kak Dewi yang cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, terima kasih atensinya malam hari ini. Dan baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi Inces harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara yaitu Kelong Tarong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi dan tentunya terhibur ki semuanya. Oke deh, kalau gitu Inces, assalamualaikum.

0: papagani tumanna pammateni adenda pammateni rinda rinda pammateni kunno nilavangi alanaru taave matana chinaraka
1: mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Kasi bang iya, malay kong turut tanga bang iya, nang panukan, apain ko di, nakalaro kayo.
1: Oh, inakili, ba't ni tama ka rin eh.
2: Gampang ka kakakalin, tanya kina tama to niya.
0: Iya. Kung nalago dito, rin ito ka, o malay, tinro, si patunggalin dong kong, kudi, ni batang, kukukalang kenyo ma. Mula
2: ka na iba niya. Mana kakuling ang tani iya? Patsye-patsye. Nampabato po si bang iya? Dingin pa?
3: Ramos.
2: Ramos o ano?
3: Oo, wala ka kong Ramos.
2: Dekay!
0: Ang nakole ba pa na kay Jenes Kubusa nga mali, liparuwa pa kudin yung pamalokin na pa yung tinruwa si Patunggal.
2: Iya, iya, iya, iya. Sari na pangaruna di.
3: Hindi ba pibingat Jenes ng param?
2: Liparuwa pa na kudin.
0: Lala po natin rapayin mo ba't uyan, di ronron yung pagkaro-karo maan na tanya, di po nadali po na mamon di kumali.
2: Oh, bayo nangyari di gini, iya. Kung natin rin mo ba't uyan, ronron yung
3: pagkaro-karo,
2: iya. Ronron yung namamuriyang.
3: Iya, may saba.
0: Lala po na nakipayin mo tayo ayan, di eras yung may mamikalen mo inak, kaya na mati pa natay ka.
2: Oh, ano ni ka na burak, ne? Mati pa nang patay ka kupilay. Anjoy?
3: Basura bulu di, sabi niya.
0: Ibla na mati mama nakita ikaw, hindi eh halangin ang karuan na kupag iyati ilalan na kasiyal lang di.
2: Iya. Kasera-sera niya kaburak niya kamay, alam mo.
3: Tinatonyo niya na nakani yang asin terjawanin, tinatonyo niya karing ataala, amak niya, kapunan pa rin kayong bayi niya, cek.
2: Cek, Reji. Iya, Ji.
3: Iya, memang Tommy.
2: Tidak mana salah?
3: Tidak mo.
2: Sepo lagi?
3: Bilang rumpulung aku persis.
0: Alah katala ruang nak katala taluan di kumalik. Kayi aji kali-kalian aku pari hati pa yang nampal abirin mo bang.
2: Tak pun nabangi mo sa instastam ni.
3: Tak kucini pun nabangi.
2: Tak kucini kasi muri-murina.
3: Kucini pun nabangi.
0: Alah aku balas sana kaya inji. Andi kutin kau batin na inji. Kupasambila iya lewa jina tujun di.
2: Tak kulia mantong.
3: Tidak mana pun besok.
2: Tapi lagi nyai. Bayi marain.
3: Tidak mo.
2: Tena mo.
3: Sini ke cewek. Nau rayu sih.
2: Pokok na. Tena. Tena mo.
0: Ano lala po na tena pangki si Rasan. Di ay rilino riyan jatong pimana. Riyan jan niya tengga surat nikah.
2: Iliwa. Pirasa ka di.
3: Pengaruh cinta ka apa?
2: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
3: Bang, ya penyong.
0: Ano lala rawa kubur upi salang. Andi kumali ni bacaan pitalakin na nampak. Bukan asam itaku rasaan ama.
3: Malocok
2: Tom pinatasiga. Mate pa.
3: Sina tamay ko suro.
2: Mana ni sin emosi, may mga basuro. Chamore. Napulun.
0: Ala la buna tino para sa are mali para ana kapasal na ni pa siya lagi lima gisipa din nang.
2: Yo, ha? Kamana mundur tau.
3: Kita na mundur ka mana di sepadet nanya. Kita lolo jek si buntul si tun rumuri muri.
2: Kami datang, itu pun lapis pertama si lapis kedua.
0: Enala buntul ang andik kusumpai ngemale dia agak seko-seko anak kukuta nang ana pintu jinta sungai ngem di. Le.
2: Kutana sak kutana kutana.
3: Bagaimana di dulu bisa dia anu sama kamu?
2: Ika tera datang sungai ikam majang.
3: Tak sungai apa di.
2: Ika bisa gantu ju nang lagu pintu ju.
3: Oh.
2: Sungai bapak.
3: Dindingnya mana?
2: Nah bunti sih gantung marai.
3: Waduh.
2: Tapi surat kan? Iming-iming.
0: Lala lagu apa nak kita tayang dia tahu lah umur kalau iya tu lala tu tayang apa main?
2: Nah. Oh. Kamu mana naik
3: tayang?
2: Mundur mi. Tena. Mana tak? Mana naik tayang? Puna bini kak.
0: Lala tena apa main mantom pak malay? Nagu dia ribalak pun aku nasaring kuntung ku jinrok kalengking di.
2: Untung ku nau kalengking daripada bini kak duruk ku gapa.
3: Bukan nak kiburannya jika duruk bini sini jadi kak.
2: Marah minjap.
0: Ala la la ku apa nak ke tugu tu amale tutu ku jaitan ji tugu tiran ku jaitan ji ribalaku.
3: Ya. Ka tukut tu balala.
2: Iya, mudah-mudahan tini salah-salah.
0: Iya la ku apa ma kon tuan di eh na balanu jenu kami tinu kan renunu kan rek pangi sirunun di. Le.
2: Ini kana elo ande te eco.
3: Ande te eco kutu balala.
2: Eco dulu balu ande.
3: Kiram malasa.
0: Alah lah suling kanan diku kamu palu korong suan nak kamu palak kubi biji ku nak kamu lewa bisa kayu.
1: Luar biasa. Luar biasa.
3: Iya kan karena ya.
1: Kami kepiting.
0: Eh, kenapa pilih nasu-nasu andi kumale nak kubucukkan rajingin nak sambil apa lu cek lana kaya pandi.
1: Oh, penaman tau nak jari tawa larro. Larronu.
3: Gampang kan jauh tak basi kecil.
1: Bukan ranu. Anu, kadunting kalungku. Dek, emang kasih apa lagi?
3: Ayo.
0: Beh. Allah nak kita langi rangku teh, andi suruh langi kita nunggu suruh kita yang tiba tarapangan roh.
1: Oh, bahagia. Ulang ini nak tidak mau jumpa ini kak dulu. Alhamdulillah.
0: Iya nak kan teh kalian nanti kumale nampak repa lah kita nak lama kusisin kau nunggu nanti lagi nak kini ini.
1: Ayo, ini kan lagi nak
3: apa di kanan. Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu-malu dong.
3: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau.
3: Malu-malu kucing.
1: Masih ini kucing asing.
0: Lala pun nanti aku kucing yang dia ilalan atas ya lu akam atau mama nyiul lebat di pepek.
1: Iya,
3: apa yang kata Mio aku nak lebat di pepek?
0: Joy.
1: Hampa hatiku.
0: Kalau lepa kaya roh di kawan dia, nak gili mu ni nyawa kau, dia tak enak nak di pajikangan lagi kawan dia.
1: Tidak ada duanya memang. Susah, ini
3: pilihan lu memang yang terbaik.

0: Allah lah iya minja taku bulan di turun pernah sadar mi alu aku iku ina kita kita parit re.
1: Jawab perhatian lah lagi.
2: Mantap.
0: Oi,
1: pamrang kau dengar dah?
0: Baik, kau dengar pernah sadar mi alu aku tu seremami ku gawu kasang ingi kau dan di ku gawu aku pariatin di.
1: Apa lagi? Mulain tak mengerti biasa ina dan nyari kongku.
2: Ii,
1: sangin nak macam. Apa tuh boleh kita tu?
2: Ih,
1: saya ingin nonton awak.
0: Iya, punya nonton awak,
1: saya mau main jam. Saya mau main jam, ah.
2: Ini rosoki.
0: Allah, ini nanya saya nak tahu, jangan ditalapak di sini nyawa, nanyawa, sila, nak bersihkan Allah.
1: Kamu ini tak serperuntukan antara bantai dan takalar. Sika Billahi.
2: Antara bantai dan goa.
1: Ya Allah.
0: Lala bagi kita antri belai ya korong puna nasim bandulang apa tu gimana kembali waktu itu anan di le.
1: Oh,
2: nyetuk bagi kita belai aja.
1: Ya, sekarang kuki,
2: Batu na,
1: Si paracak na. Masih bagi.
0: Lala kau di tu aja kintu kawan di puna belai matu angka ikat teru do iya garinta niki.
1: Memang iya.
2: Mana niat bagi na yang antri kau di,
1: yang ikau di.
2: Sekarang apa panah?
1: Iya, segaring-garing ini tahu
0: tidak begitu. Lea ngapalana, di tuna simbang ngabina ngapari mak tete nak isilah balak bakin di.
1: Astaga, tidak batu.
2: Cocok ibu bapa.
1: Ah, nanti mungkin nak buta langsung mental ini.
2: Tapi mau nyebrang.
1: Mental ini apa ada nak tahu?

0: Niat jangan nak kela gupeng kon di le dia pakai mata asang ini jadi indah bulan ini si keden di le.
1: Mulai menjadi di level lain ini nayan. Mulai minne. Pilang eri baji ini, pilang eri baji. Nak utan yang tolingku. Bukan kecapi biasa.
2: Bukan.
1: Kok kita luang eran?
2: Luar biasa.
0: Alah jangan-jangan main silat ya, malik bukur salakananya lapat lu anak pun ala batu tit ni.
1: Ya, biasa kamu mainnya. Punna mokik naik sedikit, anu ntar ini kita, jangan cari tak wiyahan kong
0: ngasih. Alah timbul ikan lah ya, kurung. Ero kita memujian, ya cinana kurung, tusar lupa lu anak mah.
1: Tanah memang.

0: no te acorría a ti andiendo, para en un ritmo de cosas entonces, que van que no te asan andile.
1: Oh. Iya, iya, iya, cocok. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan, mana poin kemai? Dari kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
2: Baga poin mantau, ini baju mantau, ini kaca api, ini ada seran. Baga penghasil masih koi.

0: Jari.
1: Sing nyali ada yang kasih sih yang ditolak karena tawar rimba rimba iya.

Na niña na ketau bini, iya ramu sengudengan dan si petale.

Yang patrati nak kenyang tong, ada nanti nak cewek.

நீங்க

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, para sahabat Nuansa Fajar yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita masih berada dalam suasana pandemi yang bertepatan pada bulan Rajab. Tidak lama lagi insya Allah, jika kita panjang umur, akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang dinilai oleh ulama ini bukan hadis, tetapi inspirasinya sangat luar biasa, memberikan kita sebuah pesan bahwa ketika memasuki bulan Rajab, ulama kita mengingatkan, perbanyaklah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku dengan datangnya bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di momentum bulan Rajab ini kita menguatkan diri kita untuk senantiasa memperbanyak doa dan bermuhasabah diri. Di dalam riwayat lain diingatkan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku atau bulannya kita. Kira-kira maksudnya apa hadirin yang berbahagia? Maksudnya adalah mari kita berusaha menjadikan bulan

itu ternyata masih banyak kekurangan. Spirit ketika beribadah terkadang masih banyak gangguan. Maka pada momentum bulan Rajab ini, mari kita berusaha menguatkan diri kita, mengokohkan perjuangan kita, agar kita berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bagaimana langkahnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri? Mari kita kembali perbaharui iman kita. Mari kita kembali mengokohkan syahadat kita. Mari kita kembali menyemangati diri kita tatkala melakukan ibadah, sehingga insya Allah dari spirit yang totalitas, dari semangat yang kafah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah yang produktivitas. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, dari itu mari kita mengimplementasikan pesan dari Imam Bukhari bahwa menggunakan waktu seharian di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia beserta isinya. Bahkan untuk memulai menggunakan waktu yang terbaik di dunia ini adalah kita start dari spirit raka'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dari itu hadirin yang berbahagia, mari kita berusaha untuk start pada perbuatan-perbuatan kebaikan keseharian kita dimulai dari dua rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian setelah kita berusaha, maka bersabarlah menapaki perjuangan ibadah dan kehidupan kita. Kita sering mendengarkan pesan bahwa as-sabru dia'un, sabar itu adalah emas. Yang manakah dikatakan sabar? Sabar itu tatkala kita mampu dan menunjukkan bahwa kita tegar ketika menghadapi berbagai cobaan dan keadaan. Dan dijelaskan bahwa as-sabru inda sadamatil ula, sabar itu ada pada yang pertama. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, cobaan, musibah, terpaan angin yang kencang dalam menggoyangkan roda kehidupan kita, maka di saat itu pula lah kita diuji untuk tegar dan bersabar. Janganlah kita moro-moro ketika ada sesuatu yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tetapi berusahalah tegar bahwa insya Allah setelah kita mendapatkan cobaan dan mendapatkan musibah, maka setelah itu pasti akan ada pertolongan dan kenikmatan iman yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita sudah hafal bahwa setelah datang satu keburukan, maka tentu akan menghadirkan dua kemudahan. Lalu hadirin yang berbahagia, setelah kita berusaha bermanfaat bagi diri kita sendiri, maka mari kita melangkah bermanfaat kepada orang lain. Ringankan beban orang lain. Kita jangan menjadi derita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi langkah terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah, mulailah dulu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Yang paling pertama, jangan terlepas dari menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai suami kepada istrinya, memenuhi nafkah lahir dan batinnya, memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga-keluarganya. Setelah itu kita lakukan, maka insya Allah kita melangkah pada kerabat-kerabat yang ada di sekitar kita. Nanti lepas memberikan penunaian kebutuhan kepada keluarga di dalam atap rumah kita, barulah kita melangkah pada hal-hal yang insya Allah terus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, kita sudah sering khotam mendengarkan pesan wallahu fi auni abdi makanal abdu fi auni akhihi. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimanakah langkah pertolongan itu kita lakukan? Mungkin kita merasa bahwa saya ini sangatlah berat.

susah untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang di sekitar saya karena saya pun belum mampu secara totalitas. Pada saat itu hadirin yang berbahagia, ternyata iman kita diuji, takwa kita diuji. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran bahwa zalikal kitab la raiba fih, itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk ataukah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, yang manakah orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan hartanya. Coba kita fokus pada hal yang ketiga, karena saya kira poin 1 dan 2 ini kita sudah tuntas para pendengar Nuansa Fajar yang berbahagia. Karena saya yakin kita sudah cinta yang gaib, ya. Buktinya sekarang bukan cuma yang gaib saja yang kita imani, tetapi ada, tetapi seolah-olah gaib juga kita beriman dengan adanya virus corona yang datang menerpa dunia saat ini, bahkan berkembang ya sampai Omikron. Semoga kita terhindar dari itu. Kalau kita beriman kepada corona, maka langkah yang kita lakukan berusaha untuk menghindari corona, mencari obat agar supaya kita tidak terinfeksi virus corona, dan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan. Jaga iman dan jaga imun. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Saya yakin dan percaya kita semua ini sudah mendirikan sholat. Walaupun mungkin terkadang masih ada yang bolong-bolong, ya, masih ada yang kutu-kutu, masih ada yang tidak terlalu bersemangat pada saat melaksanakan sholat, tetapi kita harus berupaya bagaimana secara totalitas kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni mendirikan sholat. Maksimalkan sholat 5 waktu kita, lalu kembangkan pada sholat-sholat sunnah lainnya. Bahkan kalau ada saudara-saudaraku, seribatanku yang masih jomblo, langkah terbaik untuk bagaimana agar terhindar dari kejombloan, maka yang dilakukan adalah perbanyak sholat duha meminta rezeki, dan perbanyak melaksanakan sholat tahajud agar supaya doa-doa terbaik Allah segera kabulkan untuk kita. Ya, kalau yang sudah menikah bagaimana? Nah, yang sudah menikah itu tetap lakukan sholat duha agar supaya Allah luaskan dan lapangkan rezekinya, tambah rezekinya, datangkan rezekinya. Yang ada di bumi dikeluarkan, yang ada di langit diturunkan, yang ada jauh didekatkan, yang susah dimudahkan, bahkan doa sholat duha itu yang haram dihalalkan. Ya, tapi jangan cari rezeki dengan cara-cara haram ya, upayakan cari cara yang baik-baik. Kemudian juga perlu melakukan sholat tahajud supaya kita berusaha membisik Allah tatkala suasana dunia ini sementara hening. Ya, setelah itu kita melangkah pada poin ketiga bahwa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita mendapatkan rezeki, manfaatkan ataukah mungkin sedekahkan, berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam hukum agama tentunya kita dianjurkan bayar zakat. Nah, bayar zakat itu sesuai dengan profesi kita. Ya, mau bayar zakat sesuai bulanan boleh, zakat harta, atau mungkin mau bayar zakat secara tahunan juga boleh. Kalau sudah masuk haul, kita tinggal menghitung berapa yang perlu dikeluarkan. Lalu bagaimana caranya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah? Ya, kalau kita memiliki kekurangan kemampuan untuk berbagi dan menyalurkan, datangi ke tempat-tempat yang bisa dikeluarkan zakat. Saya yakin banyak lembaga-lembaga resmi yang kini sudah diberikan kesempatan oleh Menteri Agama untuk mengelola zakat, menghimpun dan mendistribusikan zakat. Ada Basnas di setiap daerah, saya kira ada. Ada juga yang baru-baru ini untuk di Sulawesi Selatan, Ipu Zakat Ikhlas Peduli Umat, yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin nomor 24. Ya, di samping Rakyat Sulsel dan Toha Putra, di sana ada lembaga penyaluran zakat. Datangi tempat-tempat tersebut untuk disalurkan zakat harta ataukah mungkin infak dan sedekahnya kita.
para pendengar dimanapun kita berada, itu semua terkadang menjadi ujian, cobaan kita yang berat. Sehingga harapan bersama bahwa mari kita berusaha meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kita hadir menjadi pribadi yang memberikan kebahagiaan, memberikan suka, bukan malah menebarkan duka. Kalau kita berusaha untuk menebarkan suka, maka insya Allah otomatis suka-suka tersebut akan menghinggapi diri kita. Akhirnya ketenangan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita membuat satu orang menderita, dua orang, tiga orang menderita, maka bisa saja derita-derita itu suatu saat nanti akan menghinggapi kehidupan kita. Dari itu, para pendengar Nuansa Fajar dimanapun kita berada, mari kita berusaha menjadi pribadi yang insya Allah manfaatnya dirasakan, sehingga insya Allah kita mampu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Anda pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Berdaya, Jalangkote adalah jajanan bentuk mirip pastel atau empanada dan kulitnya tipis dan renyah, isinya sayur, bihun, wortel, telur, dan daging kincang. Yang bikin bedah yang sausnya itu rasanya pedas, manis, dan asam segar. Jalangkote biasa ditemukan di mana-mana, dari penjual gerobak, di sekolah, pasar, dan harganya lebih murah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Selamat berjaya, kembali kami hadirkan informasi di Panorama Kota Daeng. Sejumlah informasi yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan berita yang diterungkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Selamat berjaya, kegiatan penipuan yang dilakukan sindikat menggunakan sarana digital media sosial atau lebih dikenal dengan Passobis di Sulsel masih marak, bahkan tidak sedikit korbannya mengalami kerugian uang hingga miliaran rupiah. Salah satu kasus sindikat kejahatan sindikat Passobis dibongkar kepolisian Polda Jawa Barat di Kabupaten Cidenreng Rappang Sidrap Sulsel. Polisi berharap berhasil mengamankan 12 orang diduga terlibat penipuan melalui digital media sosial atau Passobis dengan korbannya adalah warga Jawa Barat. Penindakan sindikat Passobis di Kabupaten Sidrap yang dilakukan Polda Jawa Barat diapresiasi pengamat hukum Dr. Syahrir Cakaria menilai sebagai momentum untuk memberikan efek jerah para pelaku kejahatan penipuan melalui digital maupun terhadap jika ada oknum-oknum yang berada di belakang para pelaku kejahatan Passobis di Sulawesi Selatan. Syahrir Jakari mengatakan kepolisian Polda Sulsel dan jajarannya harus menjadikan atensi terhadap praktek penipuan melalui digital karena menurutnya tidak sulit bagi kepolisian mengungkap penipuan melalui digital media sosial dengan penelusuran cyber serta jejak digital korban melalui akun para pelaku menerima transfer uang dari korban. Menurut Dr. Syahrir Cakari, kepolisian harus lebih maju pengetahuan informasi teknologi dibandingkan dengan para pelaku kejahatan menggunakan teknologi media sosial. Kepolisian harus memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dari pelaku-pelaku kejahatan penipuan melalui digital.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mozaik Budaya.
4: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya masih bersama di Panorama Kota Daen. Masih kami hadirkan informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan pesawat CASA milik TNI Angkatan Laut mengalami insiden di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulsel. Peristiwa tersebut terjadi Selasa siang kemarin sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Di landasan pacu utara selatan atau runway 03/21, insiden ini diketahui setelah videonya beredar luas di medsos. Pihak pengelola Bandara Sultan Hasanuddin membenarkan kejadian tersebut. PJPGS Branch Communication and CSR Department Head Bandara Sulawesi Sultan Din Taufan Yudhistira mengatakan personal bandara langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Meski terjadi insiden di salah satu landasan pacu operasional, Bandara Sultan Hasanuddin dan penerbangan tetap berjalan normal. Aktivitas penerbangan untuk sementara menggunakan runway 13/31 atau landasan pacu arah timur barat. Taufan memastikan proses penanganan terhadap pesawat masih berlangsung. Penyebab dan kronologis lengkap insiden tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak terkait.

0: Hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
0: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi. Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
2: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sahabat Budaya, sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan di Panorama Kota Daeng. Sebentar kita lanjut kebersamaan kita di acara Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa. Tetap bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Mapacek Kewanu adalah ritual adat tradisional dari Tanawu Sulsel yang secara harfiah berarti mendinginkan negeri. Upacara ini tujuannya untuk mendamaikan masyarakat, menghilangkan ketegangan sosial, serta memulihkan keharmonisan dan keseimbangan hidup bersama dalam ikatan masih di siri atau persatuan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, Kabar Pagi Obrolan Santai.
4: Nusantara Pagi Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarebat malabiriku. Kembali kita berjumpa dalam program acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa. Pagi hari ini saya Ruslan hadir menyapa Anda, dan juga di meja operator ada Hidam, dan tentunya menemani Anda hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 2 jam kita bersama di Kabar Pagi, obrolan santai. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan tema yang tadi sempat disampaikan melalui berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar mengenai pengungkapan kasus Pasobis yang ada di Kabupaten Sidrap oleh Polda Jawa Barat ya. Dan korbannya dari Jawa Barat, tetapi dari Polda Jawa Barat sudah menemukan pelaku-pelaku penipuan melalui digital ya, atau media sosial. Dan sahabat budaya, tentu saat ini memang lagi hal yang paling sering

0: 50. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bari basa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bari basa.
1: Bari basa.
0: Dari.
1: Kabar pagi.
0: Obrolan.
1: Santai. Tapi kadang-kadang kita serius dalam menyikapi segala sesuatu.
0: Iya. Apalagi ya, nih.
1: Supaya semuanya bisa tenang benderang memberikan edukasi kepada pendengar. Itulah gunanya RRI bagian daripada hidupku. Tapi kenapa suara aku begitu?
0: Ini lagi telepon biasa, saya lewatan ini pantulan telepon ini saya terima. Okay. Agak gangguan jaringan internet. Ya.
1: Jadi kalau kita, saya ringkas saja. Jadi kalau kita menyikapi hal-hal yang dikatakan tadi bahwa sesungguhnya kita harus cerdas, itu yang penting. Ya, jadi tidak ada modus-modus yang tadi mengatakan mempengaruhi kejiwaan. Katakanlah misalnya tiba-tiba ada telepon dibilang, wah itu anaknya katanya lagi sakit, ditabrak, perlu masuk rumah sakit, cepat kirim uang supaya ini saya tertangani. Itu kayak kita pikir, iya, apakah ini betul atau tidak. Ada lagi yang lain, kadang-kadang seorang dia bisa dia gunakan teleponnya pinjam uang. Wah ini bagaimana ini pinjam uang orangnya. Kan tidak biasa pinjaman, jadi hal-hal seperti itu kita harus tanggapi. Dan salah satu hal kalau pengalaman saya ketika menghadapi hal seperti itu, kadang-kadang saya matikan dulu, saya bilang video call dulu. Setelah saya bilang video call, dia hilang. Jadi kita harus cerdas bahwa memang penggunaan teknologi ini banyak manfaatnya, tapi banyak juga yang bisa merugikan kalau kita tidak cerdas dalam melihat sesuatu. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat persoalan-persoalan yang sesungguhnya, apakah itu wajar atau tidak. Banyak lagi hal-hal sebenarnya yang bersebaran di udara ini mengenai apa. Tapi terakhir, ini terakhir pesan kepada negara bahwa melindungi rakyat itu bukan dalam arti bahwa harus buat pertahanan, tapi ini adalah tantangan bagi negara bagaimana bisa mengeliminir sehingga hal-hal bisa ditekan sedemikian rupa. Saya kira ada kan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi memang pekerjaan tidak mudah, ada usaha-usaha bagaimana bisa kita meredam, melindungi rakyat Indonesia dari ancaman-ancaman yang bisa merugikan. Pernah saya dengar ada pejabat mengatakan negara ini harus kuat dalam menangkal sesuatu, bukan cuma dalam arti pertahanan, kekuatan keamanan, punya persenjataan, tapi seluruh hal-hal yang bisa merugikan rakyat kita harus lindungi. Itu tugas negara. Sampai itu tentunya di sisi lain warga Indonesia harus cerdas dalam tingkat kemajuan teknologi. Saya kira demikian. Memberikan kesempatan kepada yang lain sementara ada yang lebih bagus lagi.
0: Okay, terima kasih. Dari Pak
1: Halo.
0: Silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Permisi, sampai jumpa lagi di lain waktu yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Selanjutnya, assalamualaikum. Bari basa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa.
2: Tojeng bari basa.
0: Dari.
2: Hampir mesti ngadil apa.
0: Dari Indah deh, Mbak Ji.
2: Iya, apa dibahas ini, Kak? Apa temanya?
0: Terkait dengan ini penipuan lewat digital ini, Pak Sobis. Ini kemarin sudah diungkap kasusnya ya, dari Sidrap ini dari Polda Jawa Barat yang...
2: Oh iya, ada 12 orang diambil, kan?
0: Iya, ditetapkan tersangka.
2: Iya, 12 orang ditangkap itu dari Polda Jawa Barat. Jadi bagus, pintar juga orang Sidrap di... di Sulawesi Selatan pindah lagi ke Jawa Barat.
0: Tidak, jadi maksudnya ini kasusnya ini kan

0: warga Jawa Barat yang ditipu akhirnya
1: cocok nih Kak. Masuk gue juga tadi dia pindah lagi itu korbannya di daerah Jawa ya kan. Jawa. Nah,

0: Sulawesi Selatan kan kayak di Goa. Harusnya itu kalau ada masalah tadi, Goa juga melapor. Yang ke Polres Tabes, karena pasti nanti orang Goa di sana, kenapa nak pergi kok di Polres Tabes? Nah, di Goa masalahmu, ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi, sama ini, karena korbannya banyak di Jawa Barat, kemarin itu sudah H1, akhirnya ditelusuri alamatnya, didapatlah oleh resepsi Jawa Polda Jawa Barat. Makanya datanglah di sana menggerebek.
1: Yeah.
0: Jadi, ya, kalau pemberitaan atau lebih lengkapnya kita tunggu lagi selanjutnya di Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan gimana. Karena pastinya ada nanti hubungan atau kerjasama di sana antara Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan bagaimana selanjutnya menindaklanjuti kasus seperti ini. Karena sudah kemarin-kemarin ketua ada lagi ditangkap itu beberapa orang di Polda Sulawesi Selatan. Dan kita juga tidak tahu apakah sudah masih ada di dalam atau dibebaskan semua karena katanya tidak cukup bukti, ya kan? Tidak H1, tapi ini tidak mungkin orang Jawa Barat datang ke Sulawesi Selatan kalau tidak H1. Rugi-rugi dong kalau datang. Biaya itu kayak apa itu anggaran dikeluarkan untuk datang di sini. Jadi pasti ini pasti H1 kak Rusang. Mbok, maaf. mungkin seperti itu jimbo saya pendapatku. Kalau lebih lanjutnya kita serahkan saja ke pihak-pihak terkait yang lebih tahu itu. Tapi yang setidaknya itu waspadalah untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya dengan telepon-telepon yang tidak jelas atau apa ini, jangan, atau link-link yang bisa ditindis begitu. Ya, waspadalah, jangan gampang terpengaruh atau terprovokasi dengan link-link yang tidak kita ketahui. Ada dari ban, dari mana, jangan gampang itu. Kecuali kamu sendiri yang ke tempat itu. Jadi waspadalah, jangan gampang terpengaruh. Oke, Mbak. Selamat bertugas, selalu sukses terus. Rompak juga tetap jadi udara. Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih dari Indah Dembaji ya. Selamat berdaya. Memang modus utama paso bisiti yang wajib diwaspadai. Biasanya kita menerima telepon darurat palsu ya, mengabarkan bahwa misalnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Marsuki bahwa ada anggota keluarga kecelakaan misalnya atau ditangkap polisi lalu minta transfer uang secepatnya untuk biaya rumah sakit atau jaminan. Nah, itu kita harus waspadai ketika Anda mendapatkan. Atau mungkin dapat pesan singkat atas nama orang tersebut menggunakan nomor HP-nya tersebut untuk meminjam uang. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Jangan sampai itu adalah bentuk penipuan. Karena biasanya kalau sudah kita lihat pribadinya orang, wah ini biasanya tidak pernah minjam uang sama kita, tiba-tiba kok ada WA-nya, WhatsApp-nya, pinjam uang besok ditransferkan katanya kembali. Oke, jadi itu harus diwaspadai. Kemudian yang kedua biasanya berupa hadiah atau undian palsu ya. Jadi mengirim SMS atau WhatsApp mengatasnamakan bank atau perusahaan besar bahwa Anda menangkan undian berhadiah ratusan juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga biasanya itu melalui jual beli lelang murah. Jadi menawarkan barang lelang seperti misalnya kendaraan atau HP dengan harga yang miring di media sosial lalu menghilang setelah uang muka atau ditransfer. Nah, inilah yang kemarin kejadiannya di Jawa Barat. Warga Jawa Barat ditipu oleh Pak Sobis ya dengan motif jual beli kendaraan. Nah, itu dengan harga yang miring disuruh transfer uang muka. Nah, itulah yang membuat terjadi penipuan ya. Jadi tergiur dengan harga yang murah. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam. Bari Basa Jambok.
1: Iya, dari Pak Arjun ya?
2: Iya, Pak Arjun di Baru Jambok.
1: Gimana kabar Pak Arjun?
2: Alhamdulillah, sedikit agak ini.
1: Iya.
2: Perlu berkali
1: Iya.
2: Kenapa ini cara perompak agak anu ini? Berbeda ini, soalnya enggak rambut.
1: Tapi ada jika kita dengar suaranya.
2: Ada
1: ya. Ya ini telepon ini lah saya pakai.
2: Kayak tribal begitu ya.
1: Iya, lagi anu jaringan internetnya bermasalah jadi saya terima telepon lewat speaker ini. Saya speaker ke lewat mic. Ya. Tapi yang jelas suara
2: cepat-cepat juga Pak ya.
1: Iya. Nah, ini kita cerita tentang masalah Pasobis ini yang kemarin telah diungkap oleh Polda Jawa Barat ya. Terkait dengan aksi penipuan warganya di Jawa Barat sehingga ditelusuri ternyata telah diungkap ya kasusnya dan 12 orang yang didapat. Nah, ini bagaimana menurut Anda melihat ini Pak Arjun terkait dengan

0: pasobis, penipuan lewat digital.
1: Jadi pertama-tama kita priasa ya sini di Polda Jawa Barat ya.
0: Iya.
1: Karena dia berhasil mendapatkan pelakunya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin dihimbau juga kepada masyarakat yang terus ini di dunia maya ini ya, Mbok.
0: Yeah.
1: Hati-hati dong. Hati-hati karena sekarang kan banyak yang kerja-kerja lewat online, kerja apakah, pendekar apakah, itu juga perlu hati-hati juga.
0: Yeah.
1: Jangan pasal klip juga kan, misalnya kan dari awal, nah dari situ biasa, Mbok.
0: Iya.
1: Meleset kita klip ini lain jalannya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lagi kalau pas saat-saatnya kita kayak butuh kerja lah, menawarkan ini kan kita merasa gimana ya, pasti gembira kan, oh iya mumpung ada ini. Sekarang company itu juga pintar, awalnya mungkin sedikit minta ini persyaratan ini, akhirnya ya kita tidak terasa itu memberi data biasa, mau jadi dari kita sendiri sebenarnya yang bukan penjana yang penipu ya. Jadi perlu hati-hati. Apalagi sekarang kan belanja sistem online kan, Bro.
0: Iya, apalagi kendaraan.
1: Terutama yang kayak pakai kiris apa,
0: ya.
1: Bar-bar lewat aplikasi Dana, Shopee, dan sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati juga. Karena kan sedikit sekali kita mindset itu, kita klik itu, Bro, lain perginya, Bro, ya.
0: Iya.
1: Dan itu masalahnya kalau sudah pergi itu, langsung saya kembali masalahnya, Bro, ya. Bisa kembali jadi itu guys. Jadi kalau saya jangan terlalu asik lah belanja lah online begitu. Iya. Segeranya kalau tidak terlalu ini bayar tunai saja lah ya.
0: Iya.
1: Jangan mentang-mentang sudah makanya sudah banyak uang. Hanya kita lupa diri kadang-kadang kalau klip ini itu masalahnya biasa, Bu. Yeah. Ini kan manusia biasa, kalau pas apa namanya dalam kondisi apa ya, banyak urusan, kita buru-buru lah apa, kan kita tidak menyadari kalau ke situ kita punya biasa tujuan namanya.
0: Ya.
1: Yeah. Yang namanya kita manusia biasa ya, biasa lah namanya. Iya. Alamat rumah saja pasal salam, Bu. Perang ini musuh gini pun ya, sebilang biasa itu menjadi. Kalau kita hati-hati yang untuk masyarakat ya. Karena ini kan sudah lama ini yang buin ini.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah lama. Kalau mungkin kita di telepon atau apa mungkin masih bisa diantisipasi ya, Mbok ya, karena memang kita yang di ini tadi kalau yang masa nik-nik itu, oh, itu susah dibiasa. Jadi sekali lagi perlu kita hati-hati ya, menggunakan medsos ya. Mungkin demikian Mbo ya.
0: Iya, makasih. Yeah,
1: yeah. Mungkin Bapak bisa masuk juga.
0: Yeah.
1: Belum dimasuk anu nih yang dari bangun sini.
0: Siapa itu?
1: Buniar.
0: Oh iya, belum.
1: Yeah. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak Arjuna ya di Bukit Baruga. Kita terima lagi penelpon. Mohon maaf ini sahabat budaya karena saya lewat telepon kemudian speaker saya melewat mic. Kalau mungkin lebih bagus suaranya lewat WA, lewat telepon biasa ya mungkin ya. Kita terima lagi penelpon. Iya. Assalamualaikum. Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Jono, gimana kabarnya Pak Jono? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Saya cari teman pasobis ini.
0: Hah?
2: Cari teman pasobis.
0: Sembaran. Iya. Jadi oknum ini Pak Jono ya. Jadi biasa orang sebutnya dari daerah tertentu, tapi perlu kita bahwa ini adalah oknum yang melakukan.
2: Apa temanya kita harus sepatu saya

sampai sekarang ini tidak, dengar tidak pernah di apa ya, tidak bisa dituntaskan ini. Karena memang kayaknya di pasok di sini dijadikan sebagai pekerjaan. Karena beberapa bulan yang lalu itu pernah penggerebekan di swasta air di sana, di Sidrap itu, tapi masyarakat melawan. Itu artinya memang ini Bapak Sobis ini pekerjaan yang menjanjikan lah bagi mereka. Dan celakanya sekarang, Bapak Sobis itu makin meluas. Dulu kita hanya kenal Sidrap, sekarang sudah pergi selagi ke Wajo, ada ke Wajo yang lagi. Ini kan berkembang di sebuah pasar lah. Jadi, ya masyarakat memang kalau diiming-imingi masalah uang, ini sudah empat tergiur. Dan ini masalah ekonomi. Apalagi kalau orang-orang yang menang, seperti ekonomi lo malah atau lain sebagainya, ini gampang itu diiming-imingi. Bukan hanya dengan uang ya. Dulu saya perlu tapi itu pulsa. Jadi, ditelepon bahwa Anda mendapatkan hadiah sekian. Tapi tolong kirim dulu pulsa sekian, 150. Saya di sini pernah ada sandra sepeda, gara-gara itu. Dia diminta transfer pulsa. Tapi saya kasih tahu, dia tidak percaya. Dia sudah kirim tiara, saya tanya,

0: Ya, lanjut.
1: Jadi apa nih, misalkan suka yang biasa bisa di sini langkah saja juga pernah dulu 500 ribu itu pulsa dia transfer itu baru dia tunggu rancangan tidak datang. Karena orang-orang seperti kalau sudah diming uang apapun yang kita kasih tahu dia tidak masuk di akalnya. Dia tidak masuk di akalnya itu. Jadi memang tidak lagi memang banyak urusnya, Mbok. Biasa juga itu dia itu pagi-pagi ya subuh-subuh dia buang itu semacam kupon di depan rumahnya orang. Baru kalau sudah menyapu orang dia dapat itu dia buka. Selamat Anda mendapatkan sekian. Itu lengkap dengan foto. Itu foto gambar Anda di atas tulis itu. Aparat di situ. Lengkap dengan nama dia juga. Jadi itu yang kadang orang percaya. Padahal itu kan seharusnya kalau ada seperti undang-undang seperti itu kita cek di toko apakah kita tanya di toko apakah betul ada seperti ini. Kamu percaya jangan gampang Anda benar-benar yang isi pasti Anda kena itu karena mereka kan pintar-pintar biasa pintar marah itu dan sebagainya. Jadi memang harus hati-hati lah kan ini pas hobis ini banyak punya akal lah kalau Anda tidak bisa lewat telepon ya itu lewat tadi itu dia sebar kupon-kupon di depan-depan di setelah itu baru-baru terjadi lagi ya nomornya orang baru minta dikirimi uang sekian
0: iya
1: yeah. Jadi lihat saja yang mudah percaya lah walaupun ada dimiming sekian juta dan sebagainya tapi kita harus jangan malu bertanya lah tanya kepada orang di sekitar apakah yang betul atau tidak supaya Anda tidak mudah di apa namanya ditipu oleh mereka karena maksudnya sih sebenarnya nggak sih ada sekitar kita sebenarnya itu tidak suara jauh juga tapi kita tidak tahu

0: itu. Ini tamparan ini hal evaluasi ini, Pak.
1: Iya.
0: Jangan dijadikan sebagai apa namanya, bahwa anak tua ini, kita ini di apa deh, sama mereka, jangan. Tapi jadikan ini adalah bahan evaluasi bagi Anda. Seperti ada kinerja Anda tidak.
1: Betul.
0: Tidak maksimal lah.
1: Iya.
0: Jangan cari bilang, ini salah, jangan. Tapi harus Anda menerima dengan apa Anda ada, dan mengevaluasi kinerja Anda selama ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini kasus seperti Pak sekitar 10 tahun, tapi sampai sekarang tidak bisa dituntaskan? Ini kan pertanyaan besar sebenarnya. Ada apa? Kenapa habis ini terjadi seperti itu? Jadi jangan selalu bangga menangkap ini, tapi di lain pihak masih ada juga terjadi seperti itu. Berarti Anda gagal sebenarnya. Sama dengan Anda kalau menangkap narkoba sekian kilo apa dan sebagainya, Anda pamer kayak Anda begitu bangganya pamer kebaikan pasangan Anda. Tapi menurut saya itu bukan sebuah keberhasilan, tapi itu sebuah kegagalan Anda dalam mencegah pengedaran narkoba. Sampai Pak Sobi sini, ini adalah tamparan keras bagi Polda Sulsel.
1: Yeah.
0: Dari Polda Jabar. Tapi ini janganlah kita saling menyalahkan, tapi jadikan sebagai bahan evaluasi lah.
1: Iya.
0: Kinerja dari Polda Sulsel ini. Ini perlu dipertanyakan ini. Ada apa sebenarnya ini? Jadi saya akan seperti itu, Mbok.
1: Iya. Terima kasih.
0: Lanjut tugas mudah-mudahan ini, sahabat budaya. Jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya lah.
1: Iya.
0: Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan langsung kita... Jangan malu bertanya di sekitar kita.
1: Ya, kemarin termasuk ini Pak Jonadi, ada nomor fans kita yang dihack.
0: Iya, ada.
1: Dan banyak tersebar di WA-WA.
0: Iya, ada.
1: Jadi harus tetap
0: harus hati-hati.
1: Ya.
0: Hati-hati dan jangan mudah percaya sekarang.
1: Iya.
0: Rasanya lagi ada tepuk-tepuk.
1: Iya.
0: Lebih banyak curiga daripada percaya. Karena sekarang itu tinggal orang ditipu itu. Penipu. Saya kira seperti itu, Mbak. Lanjut juga saya selalu.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah bagus jaringan ini.
2: Iya, alhamdulillah, Pak.
1: Iya. Gimana dari Pak
2: Delimpo? Iya, Pak. Jadi ini Pak Sobi di sini. Saya juga sering kena sebenarnya. Sudah 2-3 kali juga. Tapi yang jadi pertanyaan juga itu, biasa kan ada teki-teki yang dikirim. Kalau kita bisa jawab berapa kita 25 juta atau 30 juta. Biasa kita komunikasi, dia minta rekening, alamat, apa dan sebagainya. Terus, halo Mbak.
1: Iya.
2: Iya, jadi kita biasa, kan dia bilang gratis.
1: Iya.
2: Dia bilang gratis, ini tidak ada pengiriman apa dan sebagainya. Tapi ternyata di belakang, kalau kita sudah desa dia, tentang kiri kita 500 untuk mengaktifkan ini transfer. Biasanya sudah sering kali didampu juga seperti ini. Nah, ini kenapa kita bisa percaya? Nggak biasa itu yang ditampilkan toko ya, Ustaz. Tis balik orang. Bang bisa jawab ini, kita dapat uang sedikit ratusan juta. Karena pernah saya seperti itu, bayar 500 dulu.
1: Iya.
2: Kemudian saya telepon, mana? Nanti kita minta 500. Karena ada lagi yang perlu dibiayai. Itu pengiriman itu. Ya. Ini atas nama orang-orang, ya, tokoh-tokoh kita. Baik artis,
1: Ustaz,
2: bicara. Jadi memang tidak ada keraguan.
1: Iya.
2: Ya kan baru dia ngomong itu, langsung itu beliau yang di... yang dipotong di profil itu ini. Jadi barangkali begini, kalau ada laporan seperti itu kan artis ini yang biasa

0: namanya Ilham Promosikan. Itu harus dicari dulu, seperti ada di kerjasama juga. Karena memang kita percaya betul karena dia banyak uang, dia artis terkenal.
1: Iya.
0: Iya, jadi saya biasa berpikir, nih, pernah sekali, tapi untuk yang ada juga anak di perbankan. Saya tanya, bilang, jangan pakai percaya itu, Pak. Nggak usah mikirin lagi itu. Nah, baru itu anehnya juga. Biasa bank-bank seperti, ya, bank-bank yang terkenal. Kita kirim itu, kan jelas diambil juga uang di situ. Tapi kalau kita lapor bahwa orang yang menipu itu, nomor rekeningnya ini tidak ada juga, guys. Jadi capek, jadi cocok kalau sekarang kita ini perlu curiga lah. Jangan percaya itu bahwa dapat 20 juta, 30 juta itu bohong itu. Jangan makin, karena saya sering kali nih, hanya saya tidak ungkap di keluarga karena pakai lagi telo-telo. Ini anak-anak yang kalau tahu itu bukan apa ini. Kita habis di undangan 100 juta.
1: Ini kan ada
0: teman. Kenapa ada orang? Kalau ada, ini. Karena kami tolo-tolo apa sih? Jadi saya tidak
1: kadang,
0: mau ekspos itu di keluarga kalau ada begitu.
1: Iya, kadang tidak disadari di secara psikologis,
0: bila.
1: Tidak. Iya.
0: Ini sering masa ditambah itu. Tapi sekarang tuh, itu juga, ya obat ya. Tidak, saya tidak sebutkan yang namanya.
1: Iya.
0: Kan banyak beredar itu obat-obat ini, obat itu.
1: Iya.
0: Jangan menjawab percaya ini. Saya itu bulan juta barangkali uang masuk.
1: Alah.
0: Iya, kita lebih 1 juta itu untuk 2 bulan, 3 bulan obatnya. Ternyata kita minum 2, 3 hari tidak ada ya. Negara ringi aja kita. Ya, jangan menjadi cocok ini tema hari ini.
1: Iya.
0: Itu menasihati kita secara tidak langsung. Bahwa jangan begitu-begitu. Begitu.
1: Iya.
0: Ya, karena hanya susel ini perlu diusut tuntas juga itu, anu tak polisi tak di sini tak?
1: Ya.
0: Siapa tak di sini mi semua anu nabi ambiannya. Iya, dan keladi bos-bos ini kan?
1: Karena biasa sudah ditangkap, kenapa dilepas lagi?
0: Kita ini dia pak, dia sampai jauh lagi kan pak.
1: Jadi ini kita salut kemarin ini kejadian mengenai penangkapan 12 pelaku penipuan ini.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan bisa menuntaskan sampai akar-akarnya ini. Karena kan
0: ya, kemudian kedua juga
1: Iya.
0: Ya, ini juga perlu kita percaya dan yakin 100% bahwa itu ada penipu seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi juga tidak percaya. Karena apa ini kampanye. Sekarang lihat makin ada itu kalau kita macam-macam media apalagi di perompak sekarang kita sudah dengar ini. Oh, 12 orang itu ditangkap, pelakunya itu penipuan.
1: Iya.
0: Iya, jadi saya kira itu.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya, jadi sekarang tantang ini pang depan Mina ini yang titip ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi kalau mau lewat sini hati-hati. Ini digerundung. Ya oke, Diko. Saya yakin sukses.
1: Iya.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Diko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Delimpo ya di Pau-Pau. Jadi termasuk beliau juga pernah mengalami hal yang serupa. Tetapi itu tadi menjadi pembelajaran ya, bahwa setiap ada kejadian seperti ini kita jadikan sebagai pengingat bagi kita supaya tidak gampang tergiur ya dengan adanya kasus-kasus operandis yang dilakukan oleh oknum ya dalam penipuan digital. Jadi memang modus operandinya itu menawarkan kendaraan atau biasanya mobil murah, termasuk yang kemarin ini 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 20 orang yang sempat diamankan ya. Jadi bonusnya menawarkan kendaraan atau mobil murah via media sosial Facebook, lalu meyakinkan korban dengan cara video call menggunakan seragam TNI palsu. Jadi biasa meyakinkan kepada korban itu, calon korban itu biasanya dengan itu tadi menggunakan atribut-atribut yang bisa meyakinkan orang, kemudian bisa juga dengan menggunakan muka artis ya, padahal itu sebenarnya bukan asli, hanya dibikin melalui AI, kemudian di video call. Nah, biasanya seperti itu ya, jadi seakan-akan ini kita langsung video call langsung dengan artis tertentu ya yang melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pengundian atau apa, dapat gift dan segala macamnya, padahal itu sebenarnya hanya disetting-setting oleh pelaku. Nah, kemudian termasuk ini tadi di sidrabinian kejadian itu meyakinkan korban dengan cara menggunakan pakaian seragam TNI. Tapi dia palsu, dia setting dengan kondisi misalnya barang sudah diredikan siap dikirim ke lokasi, disuruh transfer uang DP misalnya. Nah itu yang disetting-setting semuanya, harus kita waspadai seperti itu ya Sobat Budaya. Jadi silakan yang lain yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
3: Masa apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ku media sosial deh. Dek na risa maka ada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca. Ya ringa hoax.
3: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut ya.
0: Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
3: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
3: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na niya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Gampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
3: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Sugeng enjing bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap